0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu bersama Dato' M. Nasir dengan tajuk lagunya Juwita Citra Terindah. 8.3 minit pagi dan kita masih lagi berbicara mengenai apa yang tular. Biasalah musim-musim Piala Dunia ni, kita nak bercerita mengenai bola sepak.
2: Ya, betul. Dan abang ni memang betul-betul ada luck lah. Abang ni sebagai penjaga gol, nak jaga gol, bila bola datang, mestilah kita beria-ia nak halang bola tu masuk. Tapi abang ni tak payah berusaha lebih. Sebab yang tolong dia adalah tiang gol tu sendiri.
3: Okey, ni komen daripada Dina Comel. Dia kata, kalau Allah kata bukan sekarang, mean betul lah, bukan sekarang.
1: Tapi ini bukan cerita tentang bola. Cerita tentang kehidupan. Kalau dah kata dia bukan jodoh kita sekarang, mungkin satu hari nanti kita akan bersama dengan dia.
2: Betul. Dan ada juga daripada Fatimah Ahmad, katanya, keeper tak kosong guys, ramai peninding gaib.
1: Betul, dia bukan dinding biasa-biasa tau. Dia dinding konkrit punya ni.
2: Dinding besi.
1: Dinding besi dia pakai ni. Okey, ada juga Rin kata, man of the match adalah tiang gol. Kalau nak diraikan, nak bagi piala, nak bagi pingat, bagi kat tiang gol. Tiang gol dah selamatkan keadaan.
2: Betul, saya setuju.
1: Okey, baik, seterusnya.
3: Okay. Ni komen daripada Date Ringer. Dia kata, abang ni paid actor je. Keeper sebenarnya adalah tiang. Ni taktik baru pasukan ni.
1: Dia tak adil sebenarnya. Sebab biasanya, bola sepak dia ada 11 pemain je. Ini ada 12 pemain.
2: Tapi okey lah tu.
1: Kenapa?
2: Sebab kalau jadi apa-apa ke, apa ke, dia tak kena kad merah ke, kad kuning ke, tak ada.
1: Betul. Kalau tiang kena kad kuning.
2: Tak ada kan? Nampak. Selamatkan abang tu.
1: Okey, ini untunglah. Bila dia sepak kena tiang. Saya main bola masa dekat kampung dulu. Tengah-tengah nak sepak tu, pemain pertahanan dan keeper bawa lari tiang gol. Dah satu hal pula nak kejar tiang gol pula.
2: Tapi sebenarnya main bola pun bahaya tau. Kalau kawan saya, dia main bola. Dia jadi penjaga gol lah. Bila bola tu kena muka dia, gigi dia semua patah tau.
1: Oh, gigi semua patah.
2: Ya, bahagian depan tu. Dia terpaksa pergi hospital. Dia agak tertekan sikit lah. Sebab dia lah lelaki kan, dia nak berjumpa dengan orang. Kita kena nampak macam perfect lah juga kan. Ada gigi, ada sebagainya kan. Bila gigi tu semua tercabut, dia murung sikit. Tapi doktor tampal lah gigi dia tu satu-satu. Yang fake punya lah.
3: Tapi bukan semua, bukan permainan bola saja bahaya. Permainan-permainan lain pun berbahaya juga. Macam hoki semua. Maknanya kalau nak main satu permainan tu, kena ada preparation lah. Pertahanan lah. Pakailah apa-apa yang patut.
1: Itulah masa saya main bola dulu. Kalau jadi keeper bola, saya pakai yang pakai yang hoki tu.
3: Helmet
1: nak bergerak, pakai helmet, pakai baju nak selamatkan, takut gigi patah.
3: Alamak. Tapi awak seorang je lah macam tu.
1: Itulah. Tapi dia tak pergi main. Tak tahu kenapa.
2: Kalau saya pun, awak datang tak boleh.
1: Tak nak selamatkan keadaan. Okey, baik. Selesai sudah untuk 3 video tular pada hari ini. Boleh saksikan kembali di Facebook KLFI di Baru KL. Waktu-waktu ni, jom kita dengarkan sebuah lagu Hindustan. Nyanyian, kalau dalam filemnya, lakonan Salman Khan bersama-sama Karisma Kapoor. Okay. Ini apa? Tajuk lagunya Chamia.
3: Chamia.
1: Chamia. Kulin tak tahu nama dia. Kulin kalau tak ada pun janam-janam. Itulah lagu dia. Rentak bagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Ramai orang ingat kalau kita terlanggar kenderaan di hadapan yang brek mengejut, automatik kita salah. Tapi betul ke persepsi ni? Baiklah, secara amnya memang betul. Kecuaian akan lebih banyak diletakkan kepada kenderaan di belakang lah. Kenapa? Sebab undang-undang trafik di Malaysia memang menetapkan kenderaan di belakang perlu menjaga jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Memang secara logiknya beginilah. Kalau kita jaga jarak yang cukup, kita sepatutnya ada masa untuk mengelak ataupun berhenti sekiranya berlaku kecemasan di depan. Selain tu, kalau kita gagal mengelak, kita juga akan dianggap memandu ataupun menunggang dengan laju sehingga tidak sempat bertindak. Jadi dalam kebanyakan kes brek kecemasan ni, memang kenderaan dekat belakang tetap akan menanggung beban kecuaian tersebut. Tapi ada juga situasi di mana kenderaan hadapan yang menanggung lebih banyak kecuaian. Antaranya kalau kenderaan di depan tu dia brek dengan sengaja tanpa sebab yang kukuh. Mungkin sekadar ingin mengacau atau membuli. Dan situasi kedua, kalau kenderaan di hadapan mengundur ke belakang secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Ataupun ada satu lagi situasi yang biasa berlaku, tindakan provokasi yang sengaja menghalang lalu lintas secara berbahaya. Jadi ingat semua, sentiasa amalkan jarak yang selamat. Kita tak tahu bila kecemasan akan berlaku di depan. Jadi

0: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu persembahan Syahir dengan tajuk lagunya Kebahagiaan Dalam Perpisahan. Dan untuk waktu ini, jom kami nak berkongsi kepada anda info trafik.
1: Baik, trafik perlahan di lokasi PPR Permai ke Taman Naga Emas dan Salat Selatan ke Pusat Bandar dan juga Istana Link ke Jalan Istana. Itu dia antara lokasi yang dijangkakan perlahan sekarang ini. Jadi kepada anda, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, boleh je WhatsApp kami di 013-309-7972.
2: Baik, itu info trafik yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. Ini saya nak kongsikan. Bila umur kita dah 40 tahun kan, dia dapat mestilah perubahan pada rupa tubuh. Ramai orang dia menitik beratkan pada penampilan.
1: Betul.
2: Sebenarnya kita bila dah umur dah menginjak usia ke lebih ke fasa 40 tahun ni, kan lebih patut kita menjaga kesihatan tubuh ni. Makanan, pemakanan yang seimbang, tidur yang mencukupi, bersenam dan juga mengawal tekanan darah dan gula serta menjaga kesihatan mental.
1: Tapi saya percaya bila orang tu jaga penampilan, mereka akan menjaga juga kesihatan badan.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Baik, belajar apa hari ini? Kita baru saja mendengarkan lagu bersama UK. Ramai yang menyanyikan lagu ini dalam kereta sambil-sambil masa lagi jam. Yeah. Tengah pula lagu Ridom Sejatuh Hati, terhibur sikit lah.
1: Siang malam asyik merindu.
0: Bercumbu.
1: Bercumbu. Saya saja je tak nak sebut bercumbu tu.
0: Tak, maksudnya dengan bayang. Dengan bayang tau.
2: Bahaya. Lirik lagu yang lama-lama sebenarnya bahaya tau. Dia macam ada double-double sikit.
0: Bukan double-double. Ni bayangan dulu nak jumpa orang ni susah tau. Tak ada handphone. Tengok pun rumah pun jadi. Dia bayangan tu yang menjawabkan putih lirik-lirik yang sangat indah lah.
1: Puitis lah. Dia tak straightforward. Bukan lagu-lagu zaman sekarang. Zaman sekarang ni semuanya apa, pagi malam siang petang.
0: Pagi malam siang petang. Minum kopi.
1: Minum kopi.
2: Aku nak tanya ni.
1: Dia straightforward.
0: Yelah, dulu hantu dia
2: tak
0: straightforward.
2: Tak, sebenarnya straightforward lagi okey. Sekurang-kurangnya tak ada persoalan dah lepas tu.
0: Okey, dan sekarang ni kita nak persoalkan adalah kita nak belajar apa hari ni. Kita nak ke salah sebuah negara yang berjaya ke peringkat sebuah akhir. Piala Dunia 2026. Makanan yang unik di sana namanya asado.
2: Ya, kalau anda nak tahu, asado ni ialah makanan tradisional paling ikonik di Argentina. Dan ia bukan sekadar hidangan tetapi juga satu budaya dan acara berkumpul bersama keluarga dan rakan-rakan, terutamanya pada hujung minggu lah.
1: Dan asado ni dia dimasak menggunakan bara api atau arang di atas pemanggang besi yang dipanggil parrilla, dan juga menggunakan pelbagai jenis daging seperti tulang rusuk lembu, sosej darah dan kadang-kadang organ dalaman seperti hati dan limpa.
0: Dan selalu jadi hidangkan bersama sos chimichurri, iaitu campuran daun parsley, bawang putih, oregano, cuka dan minyak zaitun. Dan kalau anda nak tahu, ketika Argentina menjurai Piala Dunia 2022, pasukan mereka turut terkenal dengan tradisi menikmati asado sebagai aktiviti mengeratkan hubungan sesama pemain.
1: Dia macam barbecue lah ni.
2: Betul.
1: Panggang-panggang ramai-ramai. Kan selalu barbecue tu kalau orang pergi camping ke, buat makan-makan kat rumah, selalu orang buat tu.
2: Ya, betul. Tapi ini makanan ni saya rasa agak unik lah kan. Sebab dia macam kena tambah-tambah benda-benda yang macam orang kata,
0: apa dia?
2: Unik lah. Macam tulang rusuk lah, macam lembu, sosis tu.
0: Oh, lembu unik. Makan lembu unik.
2: Tak lah, bagi saya ni tulang rusuk tu.
0: Tulang rusuk unik juga.
1: Biasa lah.
0: Saya kat rumah makan tulang rusuk.
2: Saya lah yang tak biasa makan
0: awak
2: tulang rusuk.
0: Awak tak biasa.
1: Dia tak makan tulang rusuk. Dia makan wakyu.
0: Oh, makan wakyu.
2: Lain.
0: Malatang. Wakyu. Macam-macam awak ni.
2: Saya ingat tulang rusuk tu jenis yang luar biasa.
0: Oh, ya ke? Tu sup tulang tu.
1: Rib.
0: Bihai.
2: Adalah yang mahal sikit, yang tulang rusuk yang mahal, yang kalau
1: tomahawk.
2: Yang kalau cari je dia punya daging tu telerai. Yang mahal macam tu lah. Yang saya maksudkan tu.
0: Tapi itu bagi saya biasa je.
1: Biasa. Happy Syafiq biasa makan.
2: Sebab dia biasa makan.
0: Tapi sekarang dia susah sikit nak makan lah. Gigi dah hilang satu.
1: Itulah tanda ni. Itulah waktu-waktu penuaan.
0: Waktu-waktu penuaan dah masa 40 ni kan. Awak jaga gulin.
2: Kenapa?
0: Takut gigi depan awak hilang, jatuh saham awak.
2: Tak ada.
1: Jauh lagi dia.
0: Jauh lagi.
2: Jalanan saya. Awak dengan saya umur separuh-separuh tu.
0: Separuh-separuh.
2: Awak dah ke depan, jauh dah.
0: Awak kena panggil saya papa lah.
2: Takut. Bukan papa, pakcik.
0: Oh, pakcik. Okey. Baik, sebab sini ada kopi bola pagi untuk anda. Untuk waktu ni, jom lagu. Kita dengarkan lagu daripada Amira Osman dengan tajuk lagunya Hati-Hati Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Rentak Pagi KL.
1: Kopi Mula Pagi.
2: KLFM ini baru KL, baik rentak pagi KL pagi ni. Seperti biasalah kita ada kopi bola pagi di mana kita akan recap balik game-game yang telah pun berlawan. Dan kita dah dapat result dah untuk kepusingan separuh akhir ni.
3: Ini dia separuh akhir paling elit dalam sejarah moden. Buat pertama kali empat pasukan yang menduduki ranking empat teratas dunia ketika kejohanan bermula. Argentina, Perancis, Spanyol dan juga England yang semuanya berjaya mara ke separuh akhir.
4: Dan pastinya Argentina memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut. Kali terakhir ada negara mempertahankan kejuaraan ialah Brazil pada 1958 dan 1962. Dan jika berjaya, Argentina akan mengakhirilah penantian lebih 60 tahun untuk rekod itu.
2: Ya, dan England bertemu Argentina sekali lagi. Ini bukan sekadar bola sepak sebenarnya. Dan pertemuan dua negara ini sentiasa mengingatkan peminat kepada asli legenda Piala Dunia 1986 yang menyaksikan gol Hand of God dan gol solo ikonik Diego Maradona.
4: Maradona mana pula?
2: Maradona, pelatih Argentina Lionel Scaloni. Dan bagaimanapun yang menegaskan perlawanan kali ini harus dilihat sebagai persaingan bola sepak semata-mata lah. Tak boleh lah bergaduh lepas tu.
3: Dan kontroversi suku akhir ni, kemenangan England ke atas Norway telah mencetuskan perdebatan apabila Norway mendakwa satu gol England berlaku selepas bola terkena kabel kamera Spidercam. Selain jaringan Erling Haaland yang dibatalkan, dan insiden itu menjadi antara topik yang paling hangat lah selepas perlawanan.
4: Yalah, selain pada Haaland ni yang sedang diperkatakan ramai. Sebab itulah ramai kecam lah sebab kenapa gol tu dibatalkan. Tapi Haaland ada berbuat kekasaran sebelum tu.
2: Haaland ada menolak lah.
4: Dan kisah kejutan kejohanan negara kecil Cape Verde menjadi buah mulut dunia apabila mara ke pusingan kalah mati dalam penampilan sulung mereka sebelum hanya tewas tipis 3-2 kepada Argentina selepas memberikan tentangan sengit lah. Dan juga bintang muda terus mencari tumpuan Jude Bellingham menjadi wira England dengan asis cemerlang di suku akhir, manakala Julian Alvarez muncul penyelamat Argentina menerusi gol penting ketika masa tambahan.
3: Tapi Cape Verde ni berbaloi juga usaha dia. Sebab dia datang ke Piala Dunia ni naik bas sekolah tau. Ada kan keluar itu dia punya cerita dia. Jadi bila dia berjaya macam ni, orang ramai menyanjungi lah. Dan kita pun membuka mata lah baru tahu ada negara Cape Verde.
4: Okey, maknanya kalau nak berjaya dalam kehidupan kena pergi kerja naik bas sekolah.
2: Kita kena berusaha lah untuk menaikkan nama. Walaupun kita kecil, tapi kalau kita berusaha sentiasa akan dipandang.
4: Betul-betul. Bak kata lagu Hijaz lah, tangan yang kecil menggoncang dunia.
3: Sumaya.
4: Betul.
2: Tapi sebenarnya bila kita tengok permainan bola sepak 2026 ni kan, Piala Dunia sekarang ni, mereka bukan setakat bermain bola tapi penuh drama.
4: Penuh drama lah. Macam perempuan macam biasalah drama mereka. Menyaksikan mana yang itu, mana yang yang elok-elok.
2: Tapi kan sebenarnya dekat dalam Malaysia ni kan ada heboh berkenaan dengan Erling Haaland kan. Benda tu bukan terjadi pada Malaysia saja tau. Sebenarnya seluruh negara.
3: Memang Haaland tu di seluruh dunia lah.
2: Ya, seluruh dunia. Sebab suami-suami mereka yang ada podcast pun bercerita, oh, isteri dia pertama kali melihat menonton bola semata untuk menonton Haaland je.
4: Untuk Haaland je. Sebab dia punya perangai tu random sangat. Dia ada gaya berjalan ni tu. Macam lagu Haaland. Baik-baik, tu alkisahnya mengenai kopi bola pagi. Dan ini lagu bersama ada Shakira dengan tajuk lagunya Hips Don't Lie, lagu World Cup 2006. Lain terus, rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: KL.
1: Itu dah lagu persembahan Ipoh Hafiz baru saja menghiburkan anda di Rentau Pagi KL. Selamat pagi orang KL yang dah sampai pejabat. Tahniah.
2: Ya, tahniahlah. Yang memandu tu, yang masih lagi memandu dan tengah hadap kesesakan lalu lintas tu, janganlah main telefon. Kita tahu kesesakan lalu lintas tu perlahan dia bergerak kan. Tapi bila kita main telefon, lagi lambat pergerakan kita dengan hayal lagi. Lepas tu kita tak, kita leka, dah orang belakang horn kita suruh cepat pula.
3: Itulah macam saya kalau selalu jam, saya akan main congkak.
2: Main congkak?
3: Main congkak tu hilangkan bosan pula.
2: Saya ni batu seremban.
3: Batu seremban.
2: Time memandu tu main batu seremban.
3: Jangan kalau balik-balik batu tu terkeluar macam mana?
1: Orang tepi tu sambung lah.
3: Oh, dia
1: batu lima dia kata.
3: Batu dua.
1: Sekarang batu lima.
3: Okey. Baik, 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kami akan kembali. Hari ini ada game. Hari ini kita tukar sikit. Biasanya teka-teki kan?
1: Ya, betul.
3: Kita nantikan. Ini adalah surprise untuk anda berdua.
2: Hin lah, hin.
3: Hin, ya. Tentang meneka hati seseorang.
1: Teka juga.
3: Okey, tak apa. Nanti kita akan berikan. Sekarang ni, jom beri pun terus dengan lagu ini. Persembahan Hypo Act dengan tajuk lagunya Harapan. Lain terus Rontak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Teruskan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Hai, saya Nurin Aziz. Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
0: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Isu berkaitan PBB bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keuntungan negara kita.
0: Datuk Seri Fadila Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk mendepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah digital sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk mendepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya mendepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena pilihan raya negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalih hubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancakkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, Kerajaan Negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaharu Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setung. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setung. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok, lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatchat Sitipun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan, menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam kariernya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam berlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faryapukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlumbaan Basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang kariernya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlumbaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersi kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL.
6: KLFM, ini.

0: anytime, anywhere. 7.2 KLFM, Inba KL. Rentak Pagi KL.
1: Baik, selamat hari Senin ucapkan kepada anda yang terus mendengarkan Rentak Pagi KL. Sudah pukul 9.14 minit pagi ku PN. Depan anda ada IP Syafiq, ada Kulir dan juga Andiana. Sampailah ke pukul 12.30 hari nanti.
2: Ya, pastinya jangan tukar friend.
3: 10 pagi tu.
1: 10 pagi je.
2: Awak jangan lebih-lebih.
3: Mana tambah-tambah. Kulir tak ada OT tau lepas tu.
1: Ya, macam seronok lah sembang hari ni. Macam tak nak habis awal lah.
2: Macam banyak kan topik-topik yang menarik yang kita nak kongsikan kan.
1: Betul lah.
2: Jadi kepada anda semua pun yang sedang mendengarkan kami ni, janganlah tukar frekuensi lagi. Di mana pun anda berada, dengarlah KLFM. InsyaAllah banyak dia info-info yang terkini, yang sahih, yang orang kata legit untuk anda dengar. Tak ada palsu-palsu, tak ada. Semestinya di KLFM ini baru KL.
3: Dah untuk waktu ni kita kongsikan dulu info trafik. Ini terdapat trailer rosak di keluar Plaza Tun Sungai Buloh menuju ke Seram Mas. Trafik pelahan ketika ini, dan juga trafik pelahan dari arah selatan Kota Damansara ke Damansara. Jadi kalau ada info trafik yang nak kongsikan bersama dengan kami, 013-3097-972.
1: Okey, itu info trafik untuk anda. Dan sebab sini, kalau hari-hari lain, hari Isnin yang lain, kita main teka-teki. Untuk hari ni kita tukar sikit.
3: Apa tu? Okey.
1: Kita main game soalan pantas.
3: Soalan pantas. Contoh.
1: Contohnya, siapakah nama saya?
2: Hazlin.
1: Contoh. Siapa cepat dia dapat. Itu selepas ini. Fikir-fikir dulu. Untuk waktu ni, jom kita dengarkan lagu ini daripada Afiq Sazwan dan juga Malik Abdullah, Perempuan di Telefon.
2: Tak, lelaki di telefon.
1: Lelaki telefon eh?
2: Lelaki selalu memang ni lah. Telefon perempuan-perempuan.
1: Bergayut. Ya, dan bukan sebagai apa, slip call eh?
2: Slip call, OTP.
1: Dah lama tak slip call. Belum tak bagi KL.
2: Ini.

and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Tika pergi, Tika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, sebuah lagu yang menceritakan tentang hati saya lah. Lagu apa sebenarnya? Projek terband dengan tajuk lagunya Cinta Kita. Aku seorang lelaki
2: yang
1: ingin dicintai.
2: Tahu-tahu awak seorang lelaki kesepian. Yeah.
3: Nampak.
1: Saya tak sepi dah sekarang.
2: Oh, tak sepi dah?
1: Saya gembira dengan diri saya. Bahagia dengan diri saya sendiri.
3: Betul. Sebenarnya kalau kita nak rasa diri kita ni sentiasa bahagia, kita kena sentiasa positif dan hargai diri kita sendiri.
1: Okay. Untuk waktu ni, saya nak hargai anda berdua sebab setiap minggu tak dapat nak teka-teki saya bagi. Macam susah sangat kan?
2: Sebab teka-teki yang ni tak masuk di akil.
1: Masuk di akil. Okey, hari ni kita buat soalan yang agak faridah sikit.
2: Berfaedah.
1: Okey, saya akan berikan 8 soalan. Ada berdua kena jawab dengan pantas. Siapa jawab dulu, dia menang. Kita kumpul markah. Kita ada 8 soalan. Dan soalannya tak susah, tak senang.
3: Okey, apa dia?
1: Okey, soalan dia yang pertama. Dengar betul-betul. Berapakah jumlah negeri di Malaysia?
2: 14.
1: Salah.
2: 15.
1: Salah. Jawapan dia 13.
2: 13.
1: Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua, apakah ibu negara Jepun?
2: Tokyo.
1: Satu.
3: Okey.
1: Yang ketiga, berapa minit dalam satu jam?
3: 60 minit.
1: Siapa
3: 60 minit. Saya.
2: Ayalah dulu tadi.
1: Okey, Kulin satu-sama
2: aku yang jawab dulu, Kulin pula.
1: Okey, tak apa. Satu-sama.
2: Tak boleh.
1: Yang soalan yang keempat, siapakah yang mencipta mentol lampu yang terkenal?
3: Mentol lampu yang terkenal?
1: Mentol. Siapa cipta lampu?
3: Hin.
1: Piala.
3: Tony benar dia.
2: Piala.
1: Okey, tak jawab dia Thomas Edison. Okey, yang kelima soalan, apakah haiwan yang mempunyai helang ataupun belang hitam putih?
2: Zebra.
1: Okey, betul. And dua, kulit satu. Soalan yang keenam, apakah nama bunga kebangsaan Malaysia?
2: Bunga raya.
1: Okey, serentak. Tiga dua. Okey, soalan ketujuh, apakah nama alat yang digunakan untuk mengukur suhu?
2: Termometer.
1: Sekarang ni 4-2. Soalan yang terakhir, apakah sungai yang terpanjang di dunia?
2: Nil.
3: Saya bukannya lambat.
1: Betul.
3: Okey, saya tengah berfikir. Nampak jawapan yang eloknya.
2: Gen Z setiap masalah ada jawapan.
1: Dia ada alasan.
2: Alasannya.
3: Betul. Kita setuju.
1: Okey, dan pastinya selepas ini kita akan ada Kulin. Soalan mudah-mudah macam ni pun awak tak dapat jawab.
3: Apa kata kita tukar?
1: Apa dia?
3: Siapa yang bagi soalan tu kita denda.
1: Okey, sekarang ni kita nak dengarkan lagu ini sebab Kimi Kimo Lokasi tadi juga Salam Music. Mana ni? Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Baik, siapa sekelah 40 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Sufian Suhaimi baru saja berlalu dengan lagunya terakhir. Semoga muncullah isan terakhir dalam hidup anda yang bakal membawa anda sampai ke syurga.
2: Ya, betul. Dan seperti biasalah di jam yang terakhir ni, kita ada bilik karaoke 972 di mana ada 3 buah lagu yang kita akan mainkan, yang akan mengimbau kenangan-kenangan lama. Dan lagu-lagu wajib lah kalau kita pergi karaoke. Ni wajib nyanyi.
3: Tapi sebelum kita nak masuk bilik karaoke, kita kena denda Kulin. Sebab tadi kita main game, Kulin kalah.
1: Yeah.
2: Saya macam lupa ingatan.
3: Awak ikan. Ikan dori. Yeah.
1: Kalau dekat sekolah dulu, kalau ada soalan-soalan patah macam ni, memang awak akan lambat juga jawab.
2: Taklah, saya macam terfikir-fikirlah.
3: Terfikir-fikir tu lambatlah. Dia kena fikir je.
1: Kadang-kadang dalam kehidupan ni, kita jangan fikir, buat je dulu. Lepas tu kau fikir.
2: Okay.
1: Macam contohnya, minta maaf lagi senang daripada minta izin. Faham tak? Minta maaf lagi senang daripada minta izin. Contohnya suami, biar dia kahwin dulu. Lepas tu, minta maaf.
2: Itu tidak.
3: Kalau dapat dimaafkan. Ada orang tak boleh maafkan.
2: Tak semua benda perkara kita patut maafkan tau.
1: Tak apa, kita tolak tepi cerita tu. Okay. Sekarang ni kita nak denda Kulin. Kami nak berikan denda Kulin untuk membuat iklan ataupun membuat jualan langsung.
3: Kena jual.
1: Jualan langsung. Hari ni Kulin kena jual sudu. Tetapi macam mana cara nak meyakinkan orang beli sudu itu tetapi bukan fungsi sudu. Faham tak?
2: Okey, faham.
1: Jom sama-sama kita dengarkan jualan langsung daripada Nur Fazlin Natasha.
2: Nurul.
1: Nurul. Okey.
2: Bang, kak beli sudu bang. Sudu ni function untuk anak dengan abang akak ni tau. Sebab apa? Sebab kalau sudu ni dia berbunyi macam cucut kan. Macam trend tu, dia masuk je dekat mulut anak-anak kita ni, terus anak-anak kita kenyang, IQ dia meninggi, lepas tu anak-anak kita pandai. Lagi satu, kalau anak-anak kita ni kan belajar, lepas tu macam mengantuk, letak je dekat atas kepala dia seperti antena.
3: Saya tak nak beli.
1: Kenapa?
3: Sebab bunyi tak sedap.
1: Bunyi tak sedap?
3: Cucut.
1: Tukar bunyi lain.
2: Ring. Boleh tersangkat.
1: Okey. Jolah, kalau saya pun tak berapa nak meyakinkan.
3: Letak
1: sudu kat kepala tu jadi apa?
3: Cool Viva. Lah.
2: Dia jadi antena lah untuk meresap semua benda daripada atas ke dalam otak.
1: Baik, awak letak sudu kat kepala awak dulu. Okey, dan itu denda untuk Kulin. Dia tak ada Kulin. Kalau saya kena pun susah juga kita nak fikir kan. Baik, dan untuk waktu ni, jom kita nak terus berkaraoke dengan lagu-lagu yang ada ini. Ada lagu daripada Anwar Zaid, Bila Resah, dan juga lagu daripada Maya dari Biru 2. Rentak bagi Kel. Ini

0: Karaoke. Pilih 972.
1: Lagu bersama Tuan Zain dengan tajuk lagunya Bila Resah. Penyanyi ini ada tiga adik-beradik tau.
2: Ya.
1: Yang pertama Ziana Zain.
2: Ya. Yeah.
1: So Anwar Zain. Yeah. Ketiga so, siapa?
2: Tak tahu.
1: Yang ketiga Mahir Zain.
2: Bukan. Itu penyanyi international.
1: Oh, bukan tu beradik?
2: Bukan.
1: Nama-nama Zain?
3: Tak ada. Dia tak ada kena-mengena dengan Ziana Zain dan Anwar Zain.
2: Ya. Yeah.
3: Cuma Ernie Zakri ada kena-mengena dengan Ziana Zain dan Anwar Zain.
1: Ada Bapa Zain
2: saudara,
1: pun.
2: Bapa saudara, saudara.
1: Itu Zakri tak ada Zain pun?
3: Dia sebab anak saudara. Bukan ada beradik.
1: Okey. Faham maksudnya? Saya adik beradik dengan Amira lah.
3: Osman.
1: Saya Nur Syafiq Osman, dia Amira Osman.
3: Ya. Yeah.
1: Kan?
2: Saya dengan Natasha ada ni lah. Ada
1: dengan Natasha?
2: Natasha Hedwison ke, Natasha yang pelakon international ke.
3: Natasha Hudson.
1: Natasha apa tadi awak sebut?
3: Dia nak sambungkan Natasha Hudson dengan Mac Wilson.
2: Combine. Okay. Sebab dua-dua tu cantik. Jadi saya keturunan saya cantik lah.
1: Tak. Awak biasa-biasa je.
2: Awak je yang cakap saya biasa-biasa.
1: Yelah. Okay lah. Ikut awal lah. Okay. Baik, sekarang ni kita nak dengarkan lagu lagi menurut si Bilik Karaoke 972. Ada yang bertanya bila boleh minta lagu ni.
3: Lepas ni.
1: Okay.
3: Lepas ni akan bersama dengan EJ untuk Hai Hai KL. Mintalah lagu, hantarlah ucapan, semuanya di Hai Hai Kuala Lumpur.
2: Dan terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi sehingga kini. Thank you so much. Tak kisah anda dengarkan kami menerusi 97.2 ataupun di RTM Klik, betul-betul percuma. Dan kepada anda yang memeriahkan live TikTok pada pagi ni, thank you so much.
3: InsyaAllah esok kembali bersama saya dan Dayang untuk letak pagi KL. AP dengan Kulin boleh berehat dulu.
1: Kami ada kursus. Kursus yang dapat. Okey, kursus yang dapat. Okey, dan kami dekatkan anda dengan lagu daripada Nur Syil Amin, Aku Sudah Jatuh Hati, dan juga lagu daripada Casey ini, Seribu Impian. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye-bye KL.

0: Rentak Pagi KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar, Chatuchak City pun 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Amerika Syarikat menegaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaharu di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Iran dalam hari itu mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timpunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Sepanyol Luis De La Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, asing itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kekuat kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De La Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada asis paruh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Kejohanan tenis Wimbledon, Jannik Sinner berjaya mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki selepas menewaskan pemain Jerman Alexander Zverev 6-3. 7-7-6-3-64 dalam aksi akhir yang berlangsung selama hampir 4 jam. Kemenangan itu menyaksikan pemain nombor 1 dunia dari Itali itu merangkul gelaran kedua berturut-turut di All England Club. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Hai awak.
3: Terima kasih memilih Hai Hai KL.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang tengah layan, tengah dengar KLFM. Alhamdulillah IJ kembali semula di Kuala Lumpur dan bersama anda menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Alhamdulillah hari ini hari Isnin 13 Julai 2026. Bagaimana keadaan anda hari Isnin ini? Pastikan anda mulakan hari ini dengan fikiran yang positif, hati yang ikhlas dan semangat untuk memberikan yang terbaik, insyaAllah. Semoga dengan usaha anda yang konsisten ini akan membuahkan hasil, okey? Semoga dipermudahkan juga segala urusan kita. Tiba-tiba dia ada slang pula lah kan? Jadi, dan selamat minum pagi untuk anda yang tengah minum pagi. Sambil-sambil terus layan satu jam playlist yang telah EJ susun atur untuk penerangan anda. Apapun terima kasih rakan-rakan RPKL.

pagi untuk anda semua. Lagu persembahan kumpulan Metafora bertajuk Wasangka Cintaku. Apa maksud wasangka? Wasangka bermaksud sangkaan ataupun prasangka ataupun keraguan ataupun syak terhadap sesuatu. Diharapkan anda tak wasangka dengan EJ. EJ tak scam . Kalau anda hantarkan awal permintaan lagu anda bermula pukul 11 nanti, insyaAllah EJ sempat putarkan. EJ akan putarkan sehingga pukul 1 tengah hari ini, okey? Baik, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur nampaknya pagi tadi baik-baik berlakor. Elok-elok sok mo . Kalau EJ tengok juga menerusi jangkaan cuaca Map Malaysia, di belah pagi tiada hujan sampai ke malam. Petang dan malam tiada hujan, alhamdulillah. Dengan suhu minimum 25 dan maksimum 34 darjah Celsius. Diharapkan walaupun tiada hujan jangkaannya, tapi cuaca jangan terlalu panas kan. Okey, terima kasih juga yang nak bertanya kepada EJ. Ucapkan selamat bekerja untuk EJ. Ada yang juga bertanya semalam perjalanan dari JB ke KL berapa jam EJ? Fuh saudara. Saya pulang ke JB hari Jumaat, secuti kan. Jadi saya bertolak pagi tu, alhamdulillah lah. Sampai awal 4 jam perjalanan. Tapi nak

balik nak menghala ke Kuala Lumpur tu. 7 jam saudara. Dari JB sampailah ke kampung saya, halaman kampung halaman rumah saya, 7 jam. Saya hanya berhenti seketika saja untuk makan makan petang lah. Kiranya dah pukul 4 kan macam tu kan. Apa pun, selamat bertugas kepada anda semua yang balik ke Johor untuk mengundi, menunaikan tanggungjawab anda. Tahniah diucapkan Dan terus bekerja sekarang ini, tidak kira di mana juga anda berada sekarang ini, mungkin di premis perniagaan ataupun dekat pejabat ataupun dekat mana-mana sajalah. Dan juga kepada suri rumah tangga, sambil-sambil anda buat kerja tu kan, sambil layan KLFM, terima kasih banyak-banyak, okey? Demi nama KLFM, bukan. Tajuk lagu ini Demi Nama Cinta, Kepulan Cerpen. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

aku dah lupa. Kata Zia dan Miki. Kadang-kadang kita bukan sengaja lupa. Macam EJ ni kan. EJ kalau nama orang memang EJ mudah lupa tau. Jadi setiap perkenalan ataupun berjumpa dengan orang baru, setiap kali orang tu memperkenalkan dirinya, contohnya macam nama dia Aminah kan, EJ akan sebut 3 kali. Oh, Aminah. Okey, lepas tu berbual lagi, sebut nama dia Aminah. Kemudian Aminah 3 kali eh. Lebih pun boleh. Itu cara untuk EJ ingat nama seseorang, supaya dia melekat dalam kepala kita kan. Tapi kadang-kadang lupa juga saudara. Kita jumpa balik orang tu, lepas tu kita mula, aduh siapa nama dia ni eh, aduh hai. Kalau anda berdepan dengan orang sebegini, janganlah marah eh. Jangan marah. Apa kata masa berbual tu anda ingatkan balik nama anda. Barulah orang tu ingat kan. Okay. Baik, pagi ni je nak kongsikan tips. Tips bagaimana nak membeli lengkuas. Kita nak pilih lengkuas yang mana. Sebenarnya ilmu ni pun baru je EJ dapat dekat mak EJ semalam tau. Dia suruh kita beli lengkuas kan. Lepas tu kita ambil lah lengkuas yang macam, dia macam buruk sikit sebenarnya rupa dia. Dia kulit dia dah kasar, dia kering sikit, yang keras. Warna dia sebenarnya macam sedikit gelap dan kecoklatan. Lepas tu mak EJ kata, tak boleh beli. Lengkuas ni tak sedap katanya. Dia pesan kalau nak beli lengkuas, cari yang kulit dia merah muda. Merah muda cerah macam kulit engkau tu, kata dia. Eh, kita ke? lepas tu hujung dia tu masih ada tangkai lagi. Hujung dia masih ada kemerah-merahan sikit. Dia kata macam tu. Aku cakap, oh ya macam tu ke mak? Barulah masak sedap, kata dia. Sebenarnya lengkuas mengandungi, dan EJ buat research lah lepas tu kan. Lengkuas mengandungi sebatian flavonoid dengan kesan anti radang dan anti bakteria. Jadi kandungan tertinggi semasa berumur 5 hingga 7 bulan sebelum dia mengeras sepenuhnya menjadi seperti tadilah yang EJ pilih warna, yang awal-awal tadi kan, warna gelap kan, keras, kulit dia kasar, kering pula tu. Tak bagus eh. Jadi itu tips untuk anda juga yang ingin EJ kongsikan bersama dengan anda. Kepada cik abang juga kan, kalau nak beli lengkuas lepas ni kalau rumah beli, beli yang macam tu. Okey, yang merah-merahan, yang cerah-cerah eh. Okey. Baik, jom teruskan hiburan sebelum kita memulakan lagu pilihan menerusi Hai Kuala Lumpur. Kita ada lagu Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Wow. Terus layan Hai Kuala Lumpur.

Lagu baru daripada Emelina, Sayang Memang Sayang. Terima kasih kepada anda yang terus sayang KLFM. Terima kasih juga yang terus layan 97.2 di Lembah Kelang dan menerusi RTM Klik dengan carian Radio KLFM, tidak kira di mana jua anda berada. Selamat pagi untuk anda semua. Baik, terima kasih juga yang memberi maklum balas kepada EJ tentang lengkuas tu tadi. Dia kata, EJ ada lagi tip lain tak? Oi. Okey, nanti EJ kongsikan juga dengan anda tentang tips merebus sayur ni. Oh, nak rebus sayur ni bukan boleh sebarang-sebarang rebus je tau. Ada tipsnya. EJ akan tunaikan. EJ akan kongsikan sekejap saja lagi selepas EJ tunaikan 4 lagu menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Terima kasih yang dah hantar menerusi kiriman di 013-3097-972. Terima kasih Abang Don yang ada dekat Ceras. Kata nak minta sebuah lagu yang bertajuk Cinta Boneka, nyanyian Diva. Baik, terima kasih juga untuk Tok Dah nak dengar lagu MC, macam mana sebut nama MC Shazzy dengan Malik, Tak Nak. Dan terima kasih juga untuk Ika yang dekat PJ.

Nak minta belanja lagu Hakikat Sebuah Cinta, Iklim dan Cik Rosli yang ada dekat Melaka. Lama kita tak dengar nama Cik Rosli ni. Dia tanya, sihat ke Cik Li? Dia kata, sihat. Lama menghilang. Dia kata rupanya dia tengah cat rumah. Oh, cat rumah. Oh, sebab itulah dia hilang seketika. Dia harapkan Cik Rosli dalam keadaan sihat sejahtera, baik-baik sahaja. Rumah pun dah cantik, dah cat baru kan. Cik Rosli nak dengar lagu kumpulan Samudra, Salam Sejahtera. Terima kasih kepada anda semua, terus layan Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.

0: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.

Itu dia lagu Tak Nak. Kepada anda, apa yang anda tak nak lakukan hari ini? Tak nak lipat kain. Kalau EJ lah kan, diberi pilihan, memanglah tak nak lipat kain tau. Kita masak tak apa, tapi nak melipat kain ni, aduh. Dia kena tunggu sampai mood nak datang, baru boleh. Tapi kalau kita paksa-paksa dia lipat, paksa melipat baju kain tu, tak jadi saudara, tak jadi eh. Okay. Baik, tadi EJ kata EJ nak kongsikan tips untuk anda rebus sayur. Sebenarnya kan, sayur tidak boleh direbus sesuka hati sebenarnya. Apa yang EJ pelajari, yang turunkan oleh ibu EJ semalam, dia kata sayur yang tumbuh atas tanah, perlu direbus semasa air mendidih. Jadi air tengah mendidih tu, baru masukkan sayur. Dan sayur yang tumbuh bawah tanah perlu direbus sejak air tu dari suhu biasa lagi. Dia belum mendidih, kita dah masuk siap-siap dah. Contoh sayur tumbuh bawah tanah macam lobak merah, kentang, lobak putih, keladi macam tu. Gitu cara dia. Tapi yang selalu memang kita buat macam itulah. Cuma yang air mendidih ni baru kita nak masukkan sayur ni, mungkin ramai yang tak tahu eh. Sebabnya sayur berdaun dan sayur yang lembut memasak dengan sangat cepat. Jadi air yang sudah mendidih, dia boleh kunci warna hijau, kali hijau pada sayur itu dengan lebih baik, kerana enzim yang menyebabkan perubahan warna dinyah aktif dengan lebih cepat. Okay. Dan selain itu, ia sebenarnya membantu untuk mengekalkan tekstur rangup dan mengurangkan kehilangan vitamin akibat dimasak terlalu lama. Okey, jadi itulah sebabnya bila air itu dah mendidih, barulah kita masukkan sayur di atas tanah. Yang tumbuh di atas tanah, contohnya macam sawi, bayam, kacang buncis kan. Apa lagi sayur berdaun lah, macam itulah. Sayur, kalau orang Johor kata, tak tahulah kalau negeri lain cakap apa. Kalau kami selalu cakap masak sayur bening, bening air kan. Jadi tu tips untuk anda juga hari ini. Kalau anda nak buat sayur yang perlu direbus seperti ubi, keledek tu semua kan, sayur yang tumbuh di bawah tanah, dia dimasak sebelum air itu mendidih lagi, kerana sayur itu akar lebih tebal dan padat. Jadi jika terus dimasukkan ke dalam air mendidih kan, jadi bahagian luar boleh menjadi terlalu lembut sebelum bahagian tengahnya masak. Itulah sebabnya. Baik, semoga perkongsian ini dapat memberikan anda manfaat dan mungkin juga yang baru berjinak-jinak nak ke dapur sekarang ni kan. Kan? Itulah tips yang boleh EJ kongsikan. Semoga ia memberi manfaat untuk anda. Baik, kita teruskan lagi lagu permintaan seterusnya ini. Terima kasih untuk Kak Ijan. Hai Kak Ijan. Dia kata selamat bertugas kembali EJ. Akak nak minta lagu Datuk Nash, Pada Syurga Di Wajahmu. Baik. Terima kasih juga untuk Popo. Popo yang ada dekat Banting nak dengar lagu Nirmala dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kata lama tak dengar lagu ni dekat radio. Okey, hari ni dengar puas-puas tau. Dan terima kasih untuk Haji Deng Gombak yang memilih lagu Kumpulan Spring, Bougainvillea. Bougainvillea atau bahasa Melayunya bunga kertas lah kan? Jadi terus layan Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Kasih memilih Hai Hai KL.
1: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
2: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
3: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
4: Lights, camera, action.
5: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Baru KL.

Okay, semoga lagu ini dapat memberikan anda semangat untuk anda terus melakukan kerja-kerja anda. Berbaki lebih kurang 10 minit lagi menghampiri ke waktu tengah hari hari ini. Selamat pagi untuk anda semua. Mungkin ada juga yang rasa macam kurang bertenaga, kurang apa lagi, kurang semangat hari Isnin ni kan. Teringat semalam dan kemarin berjalan-jalan bersama dengan teman-teman ataupun bersama dengan ahli keluarga. Macam EJ teringat pula balik JB tu kan. Kita nak sampai JB tu tak ada masalah. Dah kat JB tu tak ada masalah. Perjalanan tu, kita perlu perlu apa ni, menghadap kesesakan lalu lintas yang sangat-sangat sangat-sangat tak boleh nak kata lah kan. Tak boleh nak jangka juga. Kadang-kadang lalu belah malam rasa macam lapang kan. Tiba-tiba bila lalu belah siang tidak berlaku kesesakan pula. Itulah, segala kemungkinan boleh berlaku. Dan kepada anda juga, mungkin pagi ini anda rasa kurang bersemangat, tapi petang nanti mana tahu ada sesuatu yang berlaku pada diri anda yang memberi perubahan kepada diri anda untuk terus bangkit dan bersemangat. Okey, sebelum kita layan lagu lepas geram, dah ada dah yang minta ni, kita nak tunaikan lagi lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Cuma kasih untuk Cik Surya Dolce, nak dengar lagu Pahit Kutelan Jua dari UK. Terima kasih juga untuk Cik Azma yang ada dekat Kepong, nak dengar lagu Mainan Perkasihanmu, Sweet Child. Dan terima kasih untuk Su yang ada dekat Seremban, orang Seremban kita, nak minta lagu Bila Terasa Rindu, Dafi. Ini lagu seterusnya dalam pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Jadi terus layan 97.2, ini baru KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, dan untuk waktu ni, saya unik juga. Seorang pakcik ni saya kira mungkin dia ada sakit badan ke bila nak bawa besi rumput tu berat.
2: Ya, yeah, betul.
1: Lepas tu dia letakkan satu elevasi. Besi rumput ni dia bawa menggunakan kereta sorong.
2: Saya pun kreatif juga tau.
1: Betul.
2: Saya pernah menggunakan kucing saya sebagai mop.
1: Pakai mop.
2: Sebab air tumpah, saya kata mana kain ni, mop pun tak ada. Saya ambil kucing, saya lap je. Nampak kreatif.
1: Kreatif-kreatif.
2: Sama lah macam pakcik yang dalam video tular ni.
1: Betul lah. Macam kawan saya, isteri dia nak besi rumput. Apa nama kawan saya, gendong isteri dia tu. Isteri dia besi rumput, letak tabah.
2: Maknanya bini dia dapat nama lah.
1: Bini dia dapat nama lah.
2: Nak besi rumput tu.
1: Betul lah, dia teringin.
3: Makin bahaya cerita pagi ni ya.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Hantarkan lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan Hi Hi KL untuk kami tunaikan 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari.

Okey, selamat tengah hari untuk anda semua. Dah pukul 12, 8 minit tengah hari. Sudah tiba masanya untuk kita dengarkan lagu lepas geram untuk hari ini. Sekurang-kurangnya lagu-lagu yang sedikit bingit ni kan. Kadang-kadang ada bingit, kadang-kadang pada kita tak bingit tapi pada orang kata bisinglah lagu ni kan. Lagu-lagu ini semoga dapat memberikan anda ketenangan walaupun dia sedikit bising kan. Jadi bila cerita pasal ketenangan ini, kepada anda yang mungkin sekarang ini rasa stres kan, rasa macam tegang sikit, urat kepala, urat leher, urat tengkuk tu, semoga lagu lepas geram ni dapat memberikan anda ketenangan. Dan selain itu, selain mendengarkan ruangan lepas geram ini, anda juga perlu ataupun boleh mengamalkan teknik pernafasan dalam pernafasan dalam. Maksudnya macam tarik nafas dalam-dalam dan kemudian relax. Selain itu, anda juga boleh kongsikan perasaan perasaan anda. Bukan perasaan yang macam kita suka awak suka kita tu. Bukan. Itu feeling-feeling. Ni perasaan macam kita tengah marah ke, kita tengah geram ke. Perasaan macam tu. Okey. Dan kepada seseorang ataupun individu yang anda percayai ataupun anda sayangi. Dan selain itu, dapatkanlah rehat yang cukup dan juga kualiti tidur yang baik. Kejap lagi nak rehat kan. Waktu rehat kan, anda boleh nap juga untuk 10 minit. Lepas tu bangun dalam keadaan segar. Kita harapkan macam itulah. Dan selain itu, jaga juga makan dan minum anda. Okey, baik. Jom, EJ nak tenangkan anda dengan lagu-lagu sedikit bising ini. Menerusi permintaan lagu lepas geram, terima kasih Cik Daniel nak dengar lagu kumpulan Ekspedisi bertajuk Bahalul. Ini hanya sekadar hiburan saudara. Jangan pula kata EJ cakap bukan-bukan. Tak, ini tajuk lagu. Dan juga terima kasih Papa Americano nak dengar lagu In Bloom kumpulan Nirvana. Dan juga Cik Azlan yang ada dekat TTDI. Hai Cik Azlan, nak dengar lagu kumpulan White Steel yang juga nyanyian bersama Rahim Makruf bertajuk Sengketa. Ini semua merupakan lagu lepas geram hari ini. Menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur.

Baik, selamat tinggal untuk anda semua. Kita dah dengarkan lagu Lepas Geram untuk waktu tengah hari ini. Sekarang dah pun pukul 12.27 minit tengah hari. Selamat makan tengah hari kepada anda yang dah sampai ke tempat makan awal benau. Mungkin pagi tadi terlambat sedikit dan tak sempat nak sarapan kan. Jadi hari ini makan awal sikit, selamat menjemur selera. Pastikan makanan anda makanan yang penuh berkhasiat. Berhasiat mengikut kenyataan yang benar lah kan. Dia kadang-kadang orang minum manis, teh tarik pun dia kata, ini minuman sihat ni. Sihat bagi dia sebenarnya kan. Jadi berpada-padalah kita dalam kita menikmati hidangan yang kita ambil setiap hari. Baik, terima kasih juga kepada anda yang dah hantar lagu. Nak dengar lagu pukul 11 tadi, Ije dah susun sampailah sekarang, termasuk lagu Lepas Geram itu. Semoga lagu-lagu itu juga dapat memberikan anda kesegaran di waktu tengah hari ini. Dan jom kita layan lagu, ada lagu Malam-Malam Nuha Barin featuring Mimpi. Tapi kita layan dulu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, menerusi Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

KLM Extra, kamu tak serupa. Okey, Ije dah sampai di hujung Hai-Hai Kuala Lumpur untuk KLFM Extra. Sama tak serupa, Ije pilih lagu Sepi, satu berteman sepi, Era Fazira. Dan lagi satu, Nota di Lautan Sepi, nyanyian kumpulan Exist. Diharapkan kepada anda yang sepi, jangan sepi-sepi sebab kami di KLFM sudi menemani anda 24 jam sehari. Okey, selepas ini, Nadi Kota KL, anda akan bersama dengan DJ Mimi Wala yang akan menemani anda pukul 1 sampai pukul 4 petang. InsyaAllah kita akan terus bersama esok dalam ruangan yang sama. Jadi kepada anda, terus senyum-senyum selalu, jangan marah-marah. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur. What

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyala, ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: KLFM Eka, kamu tak serupa.

0: LFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Pelan kontingensi keterjaminan makanan negara diperkukuh bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata ia dilaksanakan menerusi teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi dalam memastikan bekalan makanan negara kekal stabil.
1: Antara pelan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat. Memperkukuh pemantauan pasaran menerusi sistem amaran awal menggunakan kecerdasan buatan AI di bawah portal pengawasan serta intervensi bekalan dan pasaran agro makanan SISTA bagi membolehkan intervensi proaktif dilaksanakan dengan cepat.
0: Datuk Chan Fung Hin. Malaysia gesa pemansuhan kuasa veto Majlis Keselamatan PBB yang disifatkan tidak adil serta menjejaskan kredibiliti badan dunia itu. Menurut Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni, Malaysia konsisten menyokong reformasi menyeluruh terhadap Majlis Keselamatan PBB termasuk usaha memperkukuh ketelusan serta memastikan sistem perwakilan yang lebih adil selaras dengan realiti geopolitik semasa. Penggunaan kuasa veto perlu dimansuhkan terutama dalam menangani konflik di Asia Barat serta mempertahankan hak rakyat Palestin.
2: Antara kemajuan yang tercapai dalam menambah baik dan meningkatkan ketelusan Majlis Keselamatan PBB ialah kelulusan inisiatif veto melalui Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 pada tahun 2022. Malaysia telah mengundi menyokong resolusi ini. Resolusi ini menetapkan bahawa apabila kuasa veto dilaksanakan oleh mana-mana anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, Perhimpunan Agung PBB secara automatik harus bersidang dalam tempoh 10 hari bekerja untuk membahaskan isu yang telah diveto. Penjelasan harus diberikan oleh anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan. Pendekatan ini sudah dilaksanakan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Lukan Isman berkata Malaysia telah mengemukakan pencalonan rasmi untuk menganggotai semula Majlis Keselamatan PBB sebagai anggota tidak tetap bagi tempoh 2036 hingga 2037. Katanya pendirian Malaysia berhubung reformasi badan dunia itu akan terus diperjuangkan pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81 di New York September depan. Jelasnya komitmen itu mencerminkan usaha berterusan Malaysia dalam memperjuangkan keamanan sejagat serta mempertahankan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Usaha memperkukuh tadbir urus dan integriti institusi perlu terus diperkasa bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pelaksanaan dasar kerajaan susulan pilihan raya negeri PRN Johor baru-baru ini. Pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM, Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim berkata pengukuhan institusi amat penting bagi memastikan setiap dasar dan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara berkesan sekaligus memberi manfaat secara langsung kepada rakyat.
3: Dari segi tadbir urus yang telus, sebenarnya dari segi integriti kepimpinan itu, saya rasa perkara itu telah dilaksanakan dengan baik oleh PMX pada dasar-dasarnya. Cuma berkenaan dengan tadbir urus adalah bagaimana kerajaan boleh memberi satu nafas baru kepada institusi supaya integrity of institution itu boleh dipercayai oleh rakyat supaya dari segi operasionalnya rakyat mendapat manfaat dari setiap dasar yang dibuat oleh kerajaan. Jadi apabila kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berpaksikan kepada kehendak dan keperluan rakyat, maka berkaitan dengan kerjasama dan keserasian itu tidak akan timbul kerana mereka mempunyai objektif yang sama, bukan berdasarkan kepada objektif kepartian.
0: Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim. Kira-kira 3.4 juta ringgit tahun ini diperuntuk bagi memperkasa pembangunan Belia Pahang secara menyeluruh. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata peruntukan itu akan digunakan bagi memperkukuh pembangunan Belia dalam aspek kepimpinan, pendidikan, sukan dan kemahiran. Menurutnya, kerajaan negeri mahu melahirkan lebih ramai belia yang cemerlang sebagai usahawan, pencipta teknologi, atlet bertaraf dunia dan pemimpin masa depan. Banjir di Melaka semakin berkurangan apabila hanya 47 penduduk terjejas banjir daripada 12 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di negeri itu. Setakat pukul 8 pagi tadi, berbanding 800 orang daripada 266 keluarga petang semalam. Menerusi portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua penduduk terjejas ditempatkan di PPS daerah Alur Gajah dan Jasin. 5 penduduk sekeluarga masih ditempatkan di Balai Raya Kampung Seri Jeram, Alur Gajah. Manakala di Jasin pula, 42 orang daripada 11 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Tehel. Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan pembebasan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Menerusi keputusan majoriti 2-1, Hakim Datuk Cik Muhammad Rozima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sekerah menolak rayuan akhir pendakwaan untuk mengembalikan sabitan dan hukuman terhadap Syed Saddiq. Manakala Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz yang mempenguruskan panel 3 hakim memberikan keputusan bertentangan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dan Sepanyol akan membuka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Rabu sebelum pertembungan epik antara juara bertahan Argentina dengan England sehari kemudian, mengimbau aksi bersejarah suku akhir Piala Dunia 1986. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mendedahkan dalam perlawanan itu pemain nombor 10 Lionel Messi bakal membuat penampilan antarabangsanya ke 206, namun buat pertama kali akan berdepan England dalam karirnya. Skuad The Three Lions juga memiliki ikon nombor 10 mereka, Jude Bellingham, selain penggempur yang juga kapten pasukan Harry Kane. Sementara itu, aksi separuh akhir pertama antara Spanyol dan Perancis tumpuan terarah kepada bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Bagaimanapun, prestasinya setakat ini masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Perancis pula mempertaruhkan ketajaman Kylian Mbappe yang sudah meledak 8 gol, berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak bersama Messi ketika ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan gelombang baharu serangan ke atas Iran susulan ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Media Iran IRNA melaporkan serangan menyasarkan beberapa kawasan termasuk Pulau Qasem dan Bandar Abbas. Manakala Tehran bertindak balas menyerang beberapa sasaran di negara teluk. Ketegangan itu sekaligus mendorong harga minyak dunia melonjak lebih 4%, dengan niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat kepada hampir $79 Amerika setong, manakala West Texas Intermediate melepasi $74 setong. Sementara itu, letupan di sebuah stesen pam air di Mahsyar, wilayah Khuzestan awal pagi tadi mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Menurut Timbalan Gubernur Khuzestan, Waliullah Hayati, serangan udara Amerika di barat daya Iran itu turut mencederakan 4 yang lain. Manakala serangan di Pulau Faror turut membunuh seorang pekerja telekomunikasi. Berikutan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak menghentikan segera serangan dan kembali kepada rundingan damai. Sekurang-kurangnya 51 orang terkorban manakala puluhan lagi cedera susulan banjir dan tanah runtuh di Tenggara Bangladesh. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan Bangladesh, 28 orang maut di Cox's Bazar, kebanyakannya etnik Rohingya yang tinggal di kamp pelarian. Manakala 13 nyawa terkorban di Chattogram, Bandar Ban 6, Ranggamati 3 dan Mulzi Bazar 1. Hujan lebat dijangka berterusan hingga Selasa ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hingga 4 petang. Nadito DKL menghiasi ruang udara 97.2 MHz. KLFM, best time.

Ben Laden membuka tirai Nadi Kota KL untuk hari Isnin ini 13 Julai 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih EJ yang dah pun berlalu temankan anda untuk Hai KL, dan terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Mama Yusof ataupun Mimi Wala temankan anda untuk Nadi Kota KL dari sekarang hingga pukul 4 petang nanti. Dan untuk paduan Muslimin Muslimat, waktu solat fardu zuhur di Kuala Lumpur tepat pukul 1.22 minit tengah hari nanti. Dengarkan dulu lagu ini, persembahan Hil Husaini dan Cakrahan dengan Terlanjur Cinta, menghiasi ruang udara Nadi Kota KL. Ini baru KL.

سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

telah pun masuk waktu solat fardu Zuhur di Kuala Lumpur tepat pukul 1.22 minit tengah hari tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur kepada Muslimin dan juga Muslimat. Dan untuk panduan kita bersama, solat asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.46 minit petang nanti. Dan selamat makan tengah hari untuk anda yang sedang menjamu selera. Mulakan dengan bismillah dan juga doa sebelum makan. Akhiri dengan alhamdulillah, doa selepas makan. Alhamdulillah rezeki kita hari ini kan. Ada yang dapat makan roti sahaja tengah hari ini. Alhamdulillah itu rezeki kita hari ini. Ada yang dapat makan nasi Arab. Ada orang belanja.

Alhamdulillah rezeki kita. Kan, apapun menu yang anda makan tengah hari ni, moga dapat memberikan tenaga dan juga memberikan semangat untuk anda terus bekerja sehinggalah petang nanti, okay? Kita ada Soulja Boy, Talem featuring Sammy dengan Kiss Me Through The Phone. Juga kita ada Asmida dengan Biar Sampai Ke Bintang. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Nera dengan Hatimu Milikku. Menghiasi ruang udara, nadi kota KL, ini baru KL.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Lagu ciptaan sepenuhnya Aiman Sidik, persembahan Arun Rashid dengan gadis kebaya ungu. Ada yang berkebaya ungu ke hari ini? Tak kisahlah warna apa pun baju anda. Semoga memberikan keceriaan sepanjang hari. Dan kita nak mulakan dengan music, express music tanpa henti. Kita mulakan dengan lagu ini, persembahan Jitu dengan Rindu Dalam Sengsara. Terus bersama dengan kami dan saya akan kembali bersama dengan anda 30 minit selepas ini. Menerusi Nadi Kota KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, dan untuk waktu ni, saya unik juga. Seorang pakcik ni saya kira mungkin dia ada sakit badan ke bila nak bawa basuh rumput tu berat.
2: Ya, yeah, betul.
1: Lepas tu dia letakkan satu elevasi. Basuh rumput ni dia bawa menggunakan kereta sorong.
3: Saya pun kreatif juga tau.
1: Betul.
3: Saya pernah menggunakan kucing saya sebagai mop.
1: Okay, mop.
3: Sebab air tumpah, saya kata mana kain ni, mop pun tak ada. Saya ambil kucing, saya lap je. Nampak kreatif.
1: Kreatif-kreatif.
3: Sama betul-betul lah macam pakcik yang dalam video tular ni.
1: Betul lah. Macam kawan saya, isteri dia nak mesti rumput. Apa nama kawan saya, gendong isteri dia tu. Isteri dia mesti rumput. Letak tabah.
3: Maknanya bini dia dapat nama lah.
1: Bini
3: dia
1: dapat nama
3: lah. Nak mesti rumput tu.
1: Betul lah, dia teringin.
2: Makin bahaya cerita pagi ni ya.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Tika dengan Cinta Happy, lagu yang tajuk asalnya dah habis dah ya. Tajuk asalnya Amin ya. Baru saja menutup tirai Music Express selama 30 minit. Saya tinggalkan anda mendengarkan lagu-lagu tanpa henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 di sekitar Lembah Kelang dan membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih juga yang ada di live TikTok. Ada 16 mata memandang petang ni. Terima kasih banyak-banyak bantu saya tapping screen. Sampailah kita end live nanti, okay? Dan saya akan sebutkan namanya satu persatu nanti. Dan apapun, ini pesanan untuk ibu bapa lah, terutamanya mereka yang menghantar dan juga menjemput anak pulang menggunakan motosikal. Ramai ibu bapa masih mengabaikan pemakaian topi keledar untuk anak-anak, eh. Walaupun hanya ke kedai ataupun jarak dekat, tapi risiko kemalangan tetap ada. Kepala adalah anggota paling kritikal. Kecederaan kepala boleh menyebabkan kecacatan seluruh seumur hidup atau kematian. Jadi, topi keledar mampu mengurangkan risiko kecederaan serius. Lebih 70% kecederaan kepala boleh dicegah dengan topi keledar. Dan anak belajar daripada sikap ibu bapa sendiri, jadilah contoh terbaik untuk keselamatan mereka. Lindungi mereka, jangan ambil mudah. Pastikan anak memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal, okay? Baik, kita ada Sufian Suhaimi dengan terakhir, juga Cat's Eye dengan Nali. Berhibur dulu dengan lagu ini bersama Tiara Andini dengan

0: gnarly.
1: Gnarly.
0: Don't talk.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Persembahan AM Nita dengan Tuhan Tolong Aku membawa kita ke pukul 2.32 minit petang. Dan untuk anda yang sentiasa apa ni membantu Pusat Darah Negara menderma darah bagi mereka yang memerlukan, lokasi kempen derma darah untuk pada hari esok Selasa 14 Julai di Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak bermula pukul 7.30 pagi hingga 5.30 petang dengan sasaran penderma 100 orang. Manakala di Mid Valley Mega Mall level 3 mezzanine sebelah Daiso Japan 10 pagi hingga 9 malam dengan sasaran penderma 100 orang. Juga di Wan Utama Shopping Center basement 2 New Wings berhampiran dengan Samsonite Repair Center 11 pagi hingga 7 malam. Juga di IOI City Mall Putrajaya basement level P3 berhampiran perhentian bas dan juga parkir motosikal 11 pagi hingga 4 petang. Juga di Hospital Kuala Kubu Baru, Dewan Latihan Hospital Kuala Kubu Baru 9.30 pagi hingga 2 petang. Dan juga di Hospital Selayang, Lobi Hospital Selayang sesi 1 10 pagi hingga 1.45 minit tengah hari. Dan sesi 2 2.30 petang hingga 4 petang. Anda boleh pergi ke mana-mana saja lokasi yang telah pun saya sebutkan tadi untuk sama-sama membantu Pusat Darah Negara menderma darah bagi mereka yang memerlukan, okay? Baik, kita ada Apex Tajudin dengan Janji Kekasih, juga Jonas Blue dan juga William Siege dengan Mama. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan kumpulan KRU dengan Wanita. Menghiasi ruang udara Nadi Kota KL, ini

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif, pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol, Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Amir Masdi dan juga Adria Abdul Halim, persembahan Amir Masdi dengan Nur Cinta membawa kita ke pukul 2.50 minit petang. Selamat petang untuk anda yang sedang bertungkus lumus menyiapkan kerja sambil-sambil dengan layan kami melalui 97.2 ataupun melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Dan apapun untuk anda yang mungkin akan ke Perak, khususnya akan ke Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKMSAS Perak pada hari Ahad nanti, sama-sama meriahkan lagi Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. 19 Julai 2026 hari Ahad 10 pagi. Anda yang tidak dapat bersama boleh tonton ikuti siaran langsung menerusi RTM dan juga Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme dan juga hayati Bulan Kebangsaan 2026. Okay? Baik, terus berhibur. Kita ada Barbarik dengan Didakat Persona, juga Janus Blue dan juga William Sage dengan Mama. Berhibur dulu dengan Putri Khariza dengan Duka Sebalik Tawa, menghiasi ruang udara Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

terus ceria, terus bergembira sehinggalah ke akhirnya. Macam tu eh. Doa yang baik-baik, ingat yang baik-baik je, insyaAllah yang datang pada kita semua akan baik-baik je. Macam tu eh. Okey, berhimpun bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Kesuma. Juga kita ada Wani Hasrita dengan Madu 2. Dan juga Haris Zazman dan juga Yoni Boy dengan Sempurna, menghiasi ruang udara nadi kota KL. Ini baru.

Cerita apa hari ini? Ya, cerita apa hari ini? Hari ini yang menarik perhatian kita sudahlah tentu tentang keputusan keputusan mahkamah tentang ahli parlimen kita Syed Saddiq. Ahli parlimen MUA Syed Saddiq Abdul Rahman kekal dibebaskan daripada sabitan dan hukuman terhadap empat pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada 6 tahun lalu. Keputusan majoriti 2-1 dibuat oleh panel 3 hakim yang diketuai Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz, sama dua lagi Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sikwirah. Cik Muhammad Ruzima dan Sikwirah membentuk majoriti, manakala Abu Bakar menentang dengan menyampaikan keputusan berbeza. Syed Saddiq yang berada di luar kandang tertuduh kelihatan tenang ketika mendengar keputusan mahkamah itu. Dan ikut pertuduhan, Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan Rafiq Hakim Razali yang ketika itu penolong bendahari Armada untuk melakukan pecah amanah terhadap dana Armada berjumlah RM1 juta di TIMB Bank Berhad KL Central pada 6 Mac 2020. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 406 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 10 tahun, sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Dan Syed Saddiq turut berdepan pertuduhan menyalahgunakan RM120,000 milik Armada Bumi Bersatu Enterprise di bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara antara 6 bulan hingga 5 tahun, sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Selain itu, Syed Saddiq turut dituduh melakukan dua transaksi pengubahan wang haram, iaitu memindahkan RM50,000 ke akaun amanah saham Bumi Putra miliknya. Sebelum ini, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Syed Saddiq untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan serta denda RM10 juta yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi pada 9 November 2023. Pendakwaan kemudian memfailkan rayuan ke Mahkamah Persekutuan sehari selepas keputusan Mahkamah Rayuan, dan rayuan akhir itu didengar selama 2 hari dan hujahan selesai dikemukakan di hadapan panel 3 hakim pada 12 Disember 2025. Semasa prosiding rayuan, pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shaharudin Wan Ladin, Datuk Ahmad Akram Garib dan Farah Izlin Yusof Khan, manakala Syed Saddiq diwakili Peguam Datuk Hisham Teh Potiep. Dan ini antara cerita hari ini yang menarik perhatian kita. Apapun, kita akan cerita juga tentang Piala Dunia 2026 sekejap saja lagi. Selepas kita dengarkan lagu ini, persembahan Wani Hasrita dengan Madu 2.

0: Setuju?
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Aksi dramatik, jaringan epik, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Yes, I'm gold.

Goals. Lisa dengan Goals baru saja berlalu menemani anda menerusi nadi kota KL. Dah nak sampai ke penghujungnya Piala Dunia FIFA 2026. Semifinal dengan 4 negara, Perancis, Spanyol, England dan juga Argentina. Perancis dah pernah menjadi juara dunia 2 kali, 1998 ketika menjadi tuan rumah dan pada 2018 di Rusia. Mereka juga pernah jadi naib juara 2 kali, 2006 selepas kalah penalti pada Itali dan 2022 selepas tewas kepada Argentina menerusi penalti. Maknanya sebelum 2026, Perancis dah 4 kali masuk final dan 2 kali juara. Lagi, Spanyol pernah menjuarai juara dunia sekali je pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Final tu mereka menewaskan Belanda 1-0 menerusi masa tambahan hasil jaringan Andres Iniesta. Menariknya, sebelum 2010, Spanyol sering dianggap sepasukan berbakat tapi gagal pergi jauh. Kejuaraan 2010 mengubah sejarah mereka. England juga pernah menjadi juara dunia sekali pada tahun 1966 ketika menjadi tuan rumah. Mereka menewaskan Jerman Barat 4-2 selepas masa tambahan dalam final di Wembley. Sejak itu, England tak pernah lagi masuk final Piala Dunia sebelum edisi 2026 ni. Pencapaian terbaik selepas 1966 ialah tempat keempat pada 1990 dan 2018. Argentina pula juara dunia 3 kali, 1978, 1986 dan 2022. 1980-an sangat sinonim dengan Diego Maradona, termasuklah kisah legenda Hand of God dan Goal of the Century. Pada 2022 di Qatar, Argentina kembali menjadi juara selepas menewaskan Perancis menerusi penalti, sekaligus melengkapkan impian Lionel Messi menjulang Piala Dunia. Okay, Argentina juga pernah menjadi naib juara 3 kali, tahun 1930, 1990 dan juga 2014. Okay, daripada 4 semifinalis kali ini, Argentina mempunyai koleksi Piala Dunia paling banyak, 3 kejuaraan dan mereka hadir ke edisi 2026 sebagai juara bertahan. Apapun kita nantikan nanti, semifinal antara Perancis menentang Spanyol dan juga Argentina menentang menentang England. Siapa sokong siapa? Jadi lalang pun boleh, tak apa. Apatah lagi peminat-peminat Abang Dodo dah kembali pulang. Kita harapkan moga bola ni dapat menyatukan kita semua lah, okay? Baik, terus berhibur bersama dengan kami. Kita ada Sarah Suhairi dengan Nyawa dan Raga. Juga kita ada Azwan dengan Harus Akhiri Ceritanya. Berhibur dulu dengan Datuk Sheila Majid dengan Boneka. Menghiasi ruang udara nadi kota KL. Ini baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Big Bang dengan Blue baru saja berlalu menemani anda menerusi Nadi Kota KL. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada 23 mata memandang di live TikTok. Kita ada Zainal KDPJ, Shida, Hazelnut, Tihar Yusof, Insan Terpilih 711, Don Ryan 791, Juwida, Mawar, Johnny J, Farah Senik, Hazad, Shazad Official, Ashikin Ridwan, Sabah For All, juga ada Muhammad Zawai, Ismail, My Own Izma, Pailang Bronco. Terima kasih kerana bantu saya tapping screen. Dan kita dah hampir ke live end. Kami nak end live ni. Dan apapun selepas ini, Kenangan Lalu Kuala Lumpur akan menyusul bersama dengan Putra Azwan dari 4 petang hingga pukul 8 malam. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari esok. Waktunya 4 petang hingga 8 malam untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Sukilau dengan Terlalu Mencintaimu. Juga Aida Jebat dengan Temberang. Dan juga lagu ini Persembahan Dewa dengan Pupus. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda di Labila Masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Tinju merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang, dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat petang. Terima kasih untuk yang bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Kemudian bersama saya Putera Azwan. Untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 13 Julai 2026. Dan terima kasih untuk Mimi Wala yang dapat temani anda menerusi Nadi Kota KL. Okay? Seperti biasa untuk waktu ini, bermulalah lagu-lagu yang mengambil kenangan, lagu-lagu memori untuk anda, untuk sama-sama kita mengimbau kembali kenangan lalu Kuala Lumpur hingga pukul 8 malam nanti. Dan juga anda berpeluang untuk kirimkan juga lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan anda satu ketika dulu. Caranya nanti di jam yang kedua, anda boleh kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972 untuk JTK Jangan Turun Kereta. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu Budak Kacamata dengan Bintang untuk anda di KLFM. Ini Baru KL.

Jika anda lahir zaman Walkman, penasipan mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang.

Legend KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL dengan artis Legend KL-nya. Hebat!

Lagu persembahan Arni Nazira dengan Cinta Antara Benua menghibur anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.24 minit petang. Terima kasih untuk yang bersama kami di KLFM. Ini baru KL dan yang baru bersama kami yang mungkin belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami. Anda boleh ikuti FB kami, KLFM Ini Baru KL, IG kami, KLFM Sumpah 7.2 dan juga di TikTok kami, KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Dan juga waktu ini kita sambil nantikan queue untuk taklimat krisis berkenaan global yang akan disiarkan atau akan berlangsung pada bila-bila masa saja. Tapi menanti waktu itu, jom dengarkan dulu lagu persembahan ekspedisi ini. Apa nak dikata untuk anda di KLFM Ini Baru KL.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin.

0: Ini baru KL.
1: KL KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
2: Ya, kan FN baru KL. Terima kasih untuk yang terus bersama kami waktu ini. Jadi bermula waktu ini anda boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda. Pastikan lagu-lagu 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011. Anda boleh hantarkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. InsyaAllah akan cuba saya tunaikan lagu-lagu itu hinggalah pukul 7 malam nanti untuk JTK. Jangan turun kereta, okay? Dan sambil-sambil kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda, kita nak dengarkan juga
3: bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Dan untuk Biz On Air petang ini, kita nak bersama dengan seorang pemilik AZC Kitchen yang merupakan penyedia makanan, catering dan juga produk makanan RTE, pes ibu sambal dan juga asam pedas. Ini jomlah tak apa menaikkan masa. Kita terus bersama dengan Puan Aisyah dan juga Puan Maizra Yaakob. Untuk kita ketahui jugalah ya bagaimanakah permulaan perniagaan mereka dan sejak bila juga bagaimanakah mereka mendapat idea untuk memulakan perniagaan AZC Kitchen ini. Jom kita bersama Puan Aisyah dan juga Puan Maizra.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Maizra Yaakob bersama sahabat saya Aisyah Syaruman. Kami merupakan pengasas AZC Kitchen, di mana sebuah perniagaan yang menyediakan perkhidmatan catering dan tempahan makanan untuk pelbagai acara seperti mesyuarat, khusus, majlis serta pelbagai lagi. Okey, selain menyediakan tempahan makanan, kami juga telah mengeluarkan dan menghasilkan produk makanan seperti pes ibu sambal, pes asam pedas dan sambal bilis kantan. Idea untuk menubuhkan AZC Kitchen ni tercetus ketika pandemik COVID-19. Bermula daripada minat kami berdua dalam bidang masakan, kami telah mengambil peluang untuk berniaga secara kecil-kecilan dari rumah dengan menerima tempahan makanan. Alhamdulillah, daripada tempahan yang kecil-kecilan tu, kini AZC Kitchen terus berkembang hasil kepercayaan dan sokongan pelanggan, keluarga serta rakan-rakan. Kami sentiasa berusaha untuk menyajikan makanan yang berkualiti dengan rasa yang enak dan perkhidmatan yang terbaik kepada setiap pelanggan.
1: Biz On Air.

0: baik KLFM, ini baru KL.
1: Ya, KLFM ini baru KL lah. Lagu persembahan Ricky Martin dengan Living La Vida Loca, lagu permintaan Muhammad Asrul, menghiburkan anda menerusi JTK. Jangan turun kereta, membawa kita ke pukul 5.41 minit petang. Dan kita masih bersama untuk Beats on Air. Tapi sebelum kita kena kembali bersama dengan Puan Maizura dan juga Puan Aisyah untuk memandu ada info trafik dulu untuk anda. Antaranya di Lebuh Raya, Best Raya, trafik lakukan perlahan sepasang purang menuju ke The Mines, Selat Jaya ke Persimpangan Kusya dan juga dari Kuchailing menuju ke Kampung Malaysia. Dan di LDP juga trafik lakukan mula perlahan dari PJS menuju ke Lebuh Raya Persekutuan dan juga dari Kerana Jaya menuju ke Taman Megah. Jadi itu antara info trafik yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada perkongsian, terus kirimkan, terus salurkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, jom kita kembali semula untuk Biz On Air. Kita nak bersama dengan Puan Maizura untuk perniagaan yang beliau usahakan, iaitu AZC Kitchen. Jadi jom nak tahu jugalah bagaimana penggunaan modal sewaktu beliau memulakan perniagaan untuk membuka ataupun mengusahakan AZC Kitchen. Jom kita kembali bersama Puan Aisyah.
2: Untuk memulakan perniagaan, kami menggunakan simpanan sendiri sebagai modal awal. Apabila perniagaan mula berkembang, keuntungan yang diperolehi kami pusing semula dijadikan modal untuk membeli bahan mentah, menambah stok, menaik taraf pembukusan, meningkatkan pemasaran dan lain-lain lagi. Selain itu, kami juga sentiasa mengikuti kursus dan program-program keusahanan bagi menambah ilmu serta memperluaskan rangkaian perniagaan. Selain menyediakan tempah makanan, kami turut memberi tumpuan kepada produk utama kami iaitu pis ibu sambal dan pis asam pedas. Pis ibu sambal dihasilkan menggunakan resipi yang istimewa dengan gabungan bahan-bahan yang seimbang. Ia bagi memudahkan siapa sahaja menyediakan pelbagai menu sambal dengan cepat tanpa perlu mengisar atau menyediakan bahan dari awal. Rasanya konsisten, menjimatkan masa dan sesuai untuk keluarga maupun peniaga makanan. Manakala, pes asam pedas pula menawarkan rasa asli asam pedas yang kaya dengan aroma rempah, pedas dan menyedarkan. Dengan hanya menambahkan ikan, ayam atau daging serta beberapa bahan pilihan, hidangan asam pedas yang lazat boleh disediakan dalam masa yang begitu singkat. Okay, harapan kami adalah agar lebih ramai rakyat Malaysia mengenali AZC Kitchen dan merasai sendiri kemudahan serta keenakan produk kami.
3: Ini baru KL.

0: Biz On Air KLFM, ini baru KL.
1: Ya kan, Fini Baru KL. Terima kasih sudah bersama kami di KLFM dengan lagu terbaik, lagu-lagu retro terbaik menerusi KL-KL. Dan juga kita masih bersama untuk Biz On Air. Dan sekarang kita nak kembali bersama dengan Puan Masura juga Puan Aisyah untuk tanya jugalah kepada mereka, apakah harapan dan bagaimanakah anda boleh dapatkan sendiri produk AZC Kitchen ini. Jom kita kembali bersama Puan Aisyah dan juga Puan Maizura.
2: Harapan kami semoga AZC Kitchen terus berkembang dan dapat membawa produk tempatan yang berkualiti kepada lebih ramai pelanggan di seluruh Malaysia. Kami juga berharap dapat memberi inspirasi kepada mereka yang sedang berusaha bangkit selepas menghadapi cabaran hidup. Kerana setiap permulaan kecil mampu membawa kejayaan yang besar. Bagi yang ingin mendapatkan produk AZC Kitchen, boleh hubungi kami melalui Facebook AZC Kitchen atau WhatsApp untuk tempahan. InsyaAllah kami sedia membantu dan memastikan setiap produk yang sampai kepada pelanggan dengan kualiti yang terbaik.
3: Biz On Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dan juga menurut beliau, Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuklah penyerang berbisa Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak-anak buahnya. Dan menurut beliau lagi, Sepanyol pernah menewaskan Perancis di separuh akhir Euro 2024 dan juga Liga Negara-Negara UEFA 2025. Namun apakah keputusannya? Nantikan perlawanan ini akan berlangsung pada hari Rabu pukul 3 pagi yang boleh anda saksikan di TV OK, di Sukan Plus dan juga semestinya di RTM Klik. Betul-betul percuma.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Buat pengerti bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
3: Ramai orang ingat kalau kita terlanggar kenderaan di hadapan yang brek mengejut, automatik kita salah. Tapi betul ke persepsi ni? Baiklah, secara amnya memang betul. Kecuaian akan lebih banyak diletakkan kepada kenderaan di belakang lah. Kenapa? Sebab undang-undang trafik di Malaysia memang menetapkan kenderaan di belakang perlu menjaga jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Memang secara logiknya beginilah. Kalau

0: kita jaga jarak yang cukup, kita sepatutnya ada masa untuk mengelak ataupun berhenti sekiranya berlaku kecemasan di depan. Selain tu, kalau kita gagal mengelak, kita juga akan dianggap memandu ataupun menunggang dengan laju sehingga tidak sempat bertindak. Jadi dalam kebanyakan kes brek kecemasan ni, memang kenderaan dekat belakang tetap akan menanggung beban kecuaian tersebut. Tapi ada juga situasi di mana kenderaan hadapan yang menanggung lebih banyak kecuaian. Antaranya kalau kenderaan di depan tu dia brek dengan sengaja tanpa sebab yang kukuh. Mungkin sekadar ingin mengacau atau membuli. Dan situasi kedua, kalau kenderaan di hadapan mengundur ke belakang secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Ataupun ada satu lagi situasi yang biasa berlaku, tindakan provokasi yang sengaja menghalang lalu lintas secara berbahaya. Jadi ingat semua, sentiasa amalkan jarak yang selamat. Kita tak tahu bila kecemasan akan berlaku di depan. Jadi jangan memandu kenderaan kita terlalu rapat dengan kenderaan hadapan, supaya kita sentiasa ada ruang bernafas untuk bertindak balas. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab bersama.
1: Bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, dan untuk hari ni, kisah unik juga. Seorang pakcik ni saya kira mungkin dia ada sakit badan ke, bila nak bawa besi rumput tu berat.
2: Ya, yeah, betul.
1: Lepas tu dia letakkan satu elevasi. Besi rumput ni dia bawa menggunakan kereta sorong.
2: Saya pun kreatif juga tau.
1: Betul.
2: Saya pernah menggunakan kucing saya sebagai mop.
1: Pakai mop.
2: Sebab air tumpah, saya kata mana kain ni, mop pun tak ada. Saya ambil kucing, saya lap je lah. Nampak kreatif.
1: Kreatif-kreatif.
2: Sama lah macam pakcik yang dalam video tular ni.
1: Betul lah. Macam kawan saya, isteri dia nak besi rumput. Apa nama kawan saya, gendong isteri dia tu. Isteri dia besi rumput, buat letak tabah.
2: Maknanya bini dia dapat nama lah.
1: Bini
2: dia
1: dapat nama
2: lah. Nak besi rumput tu.
1: Betul lah, dia teringin.
3: Makin bahaya cerita pagi ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Ya kan, Fini Baru KL, masih kita bersama untuk kedengaran Luka Lumpur. Dah pukul 6.34 minit petang, masih berbicara mengenai Gol Dunia KL FM, mengenai Piala Dunia 2026. Dan kita masih bercerita mengenai aksi separuh akhir Piala Dunia yang akan berlangsung. Jadi kita dah bercerita mengenai Perancis dan juga Spanyol. Ini pula mengenai Lionel Messi yang bakal berdepan England buat kali pertama dalam kariernya apabila Argentina akan menentang skuad The Three Lions itu untuk aksi separuh akhir Piala Dunia 2026. Dan walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan juga Spanyol, namun kapten Argentina itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Dan Messi juga menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sangat sengit sebelum ini. Dan Argentina mara ke separuh akhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 menerusi masa tambahan dengan Messi mencipta bantuan gol walaupun gagal menemui jaringan buat kali pertama dalam kempen Piala Dunia untuk edisi kali ini. Dan pasti pertembungan ini turut menghidupkan semula salah satu persaingan paling bersejarah dalam bola sepak dunia yang syarat dengan nilai sukan dan juga sejarah antara kedua-dua negara. Dan boleh saksikan juga perlawanan ini yang akan disiarkan di TV OK, di Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma hari Khamis pukul 3 pagi untuk aksi perlawanan separuh akhir pasukan England menentang Argentina.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: JTK, jangan turun kereta.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Lagu persembahan Dia Fadila dengan Jadadada membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 13 Julai 2026. Terima kasih untuk tuan bersama kami, teman Putera Azwan menerusi KLKL. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi dekat penyampai DJ Shark akan kembali untuk terus ke lagi 4 jam seterusnya menerusi Neon Neon KL bermula pukul 8 malam hingga pukul 12.30 malam ni. Saya Putera Azwan undurkan diri untuk anda terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

Apakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 x 9. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2020.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Merani kepada semuanya pendengar KNFM yang dikasih si. Dan waktu ini bertemakan syak, InsyaAllah pertemuan 13 Julai 2006, bersama 27 Muharram 1448 Hijri. Dan malam ini kita bersama dalam Neon KL. Ini baru KL. Dan terima kasih kepada rakan saya Putra Zuan yang menemani dalam kenangan Kuala Lumpur. Harapnya semuanya terus ceria, terus berhibur dengan kami di KLFM. Apapun, terus dengarkan kami di frekuensi 97.2. Ayo kita kami di Facebook kami di KLFM. Ini baru KL, juga di TikTok kami KLFM Official. Tidak lupakan juga pada yang sedang santai-santai sambil rehat-rehat bersama keluarga, terus bersama kekal hingga pukul 12.30 malam nanti. Dan banyak lagu-lagu best semestinya di Neon dan KL. Ini berkeal. Tadi kita telah dengarkan lagu nyanyian pada Dato' Rosa, Hey Ladies. Dan kini kita dengarkan pula lagu nyanyian pada Bob AF2, Cinta Terhalang. Waktu ini di Neon dan KL. Ini baru KL.

Baiklah, itu dia Colombo, lagu pada Imagine Dragon and Kalin. Tanda menghiasi waktu ini di Nianan KL. Ini ber-KL. Dan Colombo sebagai pandan bersama Mas Watu Sonafado Isyak pada hari ini. Bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 8.45 minit malam. Dan semestinya kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardhu Isyak kepada muslimin dan juga muslimat. Dan terus dengarkan kami di KLFM. Ini ber-KL. Untuk hari ini yang sedang penat bekerja, mungkin waktu ini waktu yang rehat sesuai, mungkin bersama dengan keluarga, ada sedang makan, ada yang sedang minum, menikmati secangkir kopi sambil menonton berita dan sebagainya. Harapnya waktu ini digunakan sebaiknya untuk kita berehat dan memikirkan sejenak tentang apa yang telah kita lakukan dan kita cuba perbaikinya lebih baik di masa akan datang. Baiklah, Kuala Lumpur, ini dia kita nak dengarkan lagu pada nyanyian Bunga, yang ini Buai. Semestinya di Nianan KL, ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, dan untuk hari ni, kisah unik juga. Seorang pakcik ni saya kira mungkin dia ada sakit badan ke bila nak bawa besi rumput tu berat.
2: Ya, yeah, betul.
1: Lepas tu dia letakkan satu elevasi. Besi rumput ni dia bawa menggunakan kereta sorong.
2: Saya pun kreatif juga tau.
1: Betul.
2: Saya pernah menggunakan kucing saya sebagai mop.
1: Okay, mop.
2: Sebab air tumpah, saya kata mana kain ni, mop pun tak ada. Saya ambil kucing, saya lap je. Nampak kreatif.
1: Kreatif-kreatif.
2: Sama lah macam pakcik yang dalam video tular ni.
1: Betul lah. Macam kawan saya, isteri dia nak besi rumput. Apa nama kawan saya, gendong isteri dia tu. Isteri dia besi rumput, buat letak tabah.
2: Maknanya bini dia dapat nama lah.
1: Bini
2: sebab
1: dapat
2: dia
1: nama lah.
2: Nak besi rumput tu.
1: Betul lah, dia teringin.
3: Makin bahaya cerita pagi ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Itu saudara lagu nyanyian pada Nuha Baharin Kuala Lumpur malam-malam ini. Semestinya di Neon dan KL ini berkait. Dan seketika nanti sebagai pada bersama masuk waktu solat fardu insya' bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Ialah pada pukul 8.45 minit malam dan kami di KL FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu insya' kepada muslimin dan muslimat.

Baiklah, dan mungkin tadi telah kita dengarkan azam menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan kami di KL FM sekali lagi mengucapkan selamat menaikkan solat Fardu Isyak kepada muslimin dan muslimat. Yang dengarkan kami di KL FM, jangan lupa untuk like di Facebook kami di KL FM Ini Baru KL, juga di TikTok kami KL FM Official. Tidak lupakan juga untuk bersama seketika nanti dalam pada pukul 9 malam nanti dalam utama semalam malam. Dan Kuala Lumpur semestinya malam ini kita terus ceria dalam nari Nyanyian KL. Dan saya harapnya untuk kita bersama waktu ini kita cuba untuk memberikan sedikit waktu, sedikit ruang untuk kita tenangkan fikiran kita sambil dengarkan lagu yang didendangkan, dibutarkan semestinya di Nyanyian KL Ini Berkel. Dan yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Selamat memandu. Yang sedang bekerja macam saya juga, selamat bekerja dan jalankan tugas anda dengan amanah. Dan ayuh kita nak dengarkan ini lagu pada nyanyi pada kerabat keinsafan semestinya di Nyanyian KL Ini Baru KL.

0: baru KL.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: KLFM, ini baru KL.
4: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
5: Syuh, syuh. Ish, mengacau je lah kucing ni. Dah lah kotor. Kacau orang nak makan. Pergi sana.
6: Ish. Tak baiklah kau buat macam tu. Kan kucing tu lapar agaknya. Kesian.
5: Alah, pandailah kucing tu nak cari makan.
6: Eh, tak baiklah kita buat macam tu. Kucing pun makhluk Tuhan juga macam kita. Setiap rezeki kita, ada juga rezeki orang lain. Tak salah sebenarnya kalau kita kongsi rezeki, walaupun dengan haiwan.
5: Yelah.
7: Kasihi kucing jalanan. Tidak salah berkongsi rezeki bersama. Ia tidak akan membuat kita miskin. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.
4: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
8: Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat M10 di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengeksport 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Mohd Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Mohd Sidik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala, bintang veteran Serbia, Novak Djokovic, tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir. Naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya, Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Apakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Siri kita bermula.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Curhat, cerita menerusi lagu, curahan hati anda. Setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
4: Baiklah, curhat waktu ini kembali ke Neon Neon KL. Ini baru KL, bertemankan saya Syak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada semuanya yang terus setia bersama kami di Kanal FM. Ini baru KL. Baiklah, untuk segmen curhat, anda boleh sampaikan ucapan, mungkin sedikit sokongan kepada pasukan bola yang anda sokong di Piala Dunia FIFA 2026 ke talian kami 013-309-7972. Saya ulangi, di WhatsApp kami 013-309-7972. Tidak bukan juga untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL, juga di TikTok kami KLFM Official. Ayo bersama dengan waktu ini Syak hingga pukul 12.30 malam. Baik, sebelum kita bersama dalam curhat ini dia, sedikit berita berkenaan dengan sukan, di mana dikatakan bahawa ketua jurata Sepanyol anggap aksi Sepanyol-Perancis ibarat final awal. Ketua jurata Sepanyol Luis de la Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir Piala Dunia seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Dan beliau berkata aksi itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan, dan pasukan itu termasuk Perancis yang merupakan pilihan utama dijangka menjuarai

Piala Dunia. Dan keyakinan itu hadir selepas Spanyol menewaskan Belgium 2-1 pada hasil skor akhir. Hasil jaringan kemenangan Mikel Merino pada minit ke-88. Dan Defender juga mengakui bahawa Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa mereka iaitu Kylian Mbappe, namun yakin rekod dulu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. Dan menurut beliau juga, Spanyol pernah menewaskan Perancis di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara-Negara UEFA 2025. Dan Spanyol dijadualkan bertemu Perancis bagi merebut tiket ke pentas final dalam aksi yang dijangka menjadi antara perlawanan paling sengit pada kejohanan kali ini. Itu dia sedikit berkenaan dengan bola. Dan sambil-sambil kita dalam saya mencurhat, saya juga akan kongsikan dengan kolumpus semua. Kita akan cerita berkenaan dengan bola juga. Ayuh, waktu ini kita nak terus dengarkan lagunya daripada denangan Dato' Angkat Saya Kumpulan Wings. Ini dia, Sejati. Neonon KL, ini baru KL.

Para kelompok itu dia lagu nyanyian daripada Sonia Luruh Cintaku menemani waktu ini dalam nyanyian KL. Dan kelompok cinta sikit berkenaan bola juga. Ini dia Lionel Messi berdepan England buat kali pertama dalam kariernya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada separuh akhir Piala Dunia 2006 Rabu ini. Dan waktu itu kalau kita lihat di media sosial dan juga di raman rasmi FIFA, banyak cerita berkenaan dengan pertemuan dua gergasi ini, iaitu Argentina bertemu dengan England. Dan katanya walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten Argentina berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Dan Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Dan untuk rekod, Argentina mara ke separuh akhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 menerusi masa tambahan dengan Messi mencipta bantuan gol walaupun gagal menemui jaringan buat kali pertama dalam kempen Piala Dunia kali ini. Dan pertemuan ini turut menghidupkan semula salah satu persaingan paling bersejarah dalam bola sepak dunia yang syarat dengan nilai sukan dan sejarah antara kedua-dua negara. Itu dia perlawanan antara Argentina dan juga England. Argentina diketuai oleh Messi dan England pula ialah Harry Kane. Bagaimana dengan anda semua penyokong-penyokong bola sepak Piala Dunia FIFA 2026? Ayuh sampaikan sebarang sokongan anda ke WhatsApp kami di KLFM. Itu dia 013-309-7972. Baiklah Kuala Lumpur, teruskan dengan kami di Nian dan KL. Ini baru KL. Kita dengarkan lagu nyanyian daripada Dato' M. Nasi Bunda. KLFM, ini baru KL.

jadi lagunya milik Mona Fair, Telanjur Mencintaimu, menemani waktu ini di Neon dan KL. Ini baru KL. Dan Kolombo waktu ini mungkin ada yang sedang berniaga. Saya doakan mudah-mudahan yang sedang berniaga juga diberikan keluasan rezeki dan juga harapnya masakan itu adalah sedap. Dan Kolombo terkenal dengan pelbagai jenis makanan. Jadi warga Kolombo, ayo nikmatinya sebaik-baiknya. Bagi sedang memandu, jadi di jalan raya, sedang bawa lori katanya, hantar barang ke pelosok Malaysia. Harapnya juga selamat tiba ke destinasi. Dan kalau penat, kalau rasa mengantuk, dengarkan kami di KLFM. Ini baru KL. Dan kita waktu ini dalam segmen curhat di Neon KL ini, boleh sampaikanlah lagu permintaan juga ucapan ke nombor WhatsApp kami di 013-309-7972. Dan waktu ini Syak menemani hingga pukul 12 tengah malam di Neon dan KL. Baiklah Kuala Lumpur, ini dia lagu nyanyian berkumpulan Mega, Takdir dan Waktu, menemani waktu ini KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagunya pada Aisyah Aziz, Bila Entah Menghiasi Dunia dan KL. Ini baru KL. Baru Kuala Lumpur, saya nak bacakan ini sedikit ucapan ataupun curahan hati daripada seorang suami. Ini dia ucapan khas untuk isteri tercinta Farah Nur Hidayah yang ada dekat rumah tu. Terima kasih selama perkahwinan kita memahami saya dan susah dan senang bersama. Terima kasih juga menjaga anak-anak kita dengan baik, iaitu Nora, Naira, Nadif, ayah sayang korang semua. Semua terus bahagia selamanya, insyaAllah. Lagu Syatu Rahim, Samudra untuk korang dan semua pendengar Setia KLFM. Itu dia daripada sahabat kita Wan Pasir Gudang yang katanya dalam pemanduan membawa lori daripada Johor Bahru ke Kelang. Harapannya sampai ke destinasi. Dan terima kasih kerana mendengarkan kami di KLFM. Ini berkel. Baiklah, kita terus saja berhibur dengan lagu yang dipinta oleh saudara Wan pada Pasir Gudang. Ini dia Syatu Rahim, Neon dan KL. Ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyian pada Kumpulan Mason. Tiga dansan ini menghiasi dalam nyanyian KL. Ini ber-KL. Mungkin waktu ini ada sahabat saya yang kesenian, bersorangan. Mungkin saat ini juga ada yang sedang bergembira. Mungkin saat ini juga ada yang sedang berkawan, berteman. Dan teringatkan orang yang jauh. Jadi yang ingatkan orang jauh itu mudah saja tahu kali ini. Zaman kini kita ada WhatsApp, kita ada video call, voice note dan sebagainya. Jadi tidak halangan untuk kita tidak berhubung dengan insan-insan yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Nak lagi ibu bapa kita. Jadi Kuala Lumpur, kalau kita terkenal dengan seseorang, janganlah berdiam, luahkan, tanya khabar, itu adalah lebih baik. Baiklah Kuala Lumpur, ini dia kita nak dengarkan lagu yang dipinta waktu ini pada Kak Nurizan kita. Katanya nak minta lagu nyanyi pada UK Bila Disayangi. Katanya buat semua adik-adik di Sungai Siput Perak. Dan apa khabar semuanya? Kenapa sepi je tanpa berita? Ayo kita dengarkan waktu ini lagu nyanyian daripada Kumpulan UKS, Bila Diri Disayangi, menghiasi dalam Neon KL. Ini baru KL.

Itu dia lagunya pada Kumar Hedwin, Memori Luka. Dan semestinya setiap kita mempunyai memori, adakah memori itu baik ataupun kurang baik, dan pastinya memori itu memberikan kesan. Dan apa yang kita jadi hari ini ialah daripada memori yang kita pernah lalui. Memori sebenarnya memberikan kita banyak kenangan yang baik, dan ambillah yang baik saja, kerana yang baik itu membentuk diri kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itulah dia waktu ini dalam Nenon KL. Ini ber-KL. Dan jam waktu ini pukul 11.13 minit tengah malam. Dan teruskan bersama kami di Nenon KL. Ini ber-KL. Sebuah lagu pada nyanyian Kumpulan Skorpion, Hurricane, di KLFM. Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu dia lagu pada nyanyian kumpulan Ilusi, Puisi Cinta. Dan Kolombo, esok jangan lupa untuk kita ikuti dalam KL ada pukul 10.45 minit pagi secara live di Konti dan juga FB KLFM, di mana bersama dengan tetamu DCP Dato' Muhammad Azani bin Omar, Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, yang akan membincangkan tentang program Unity Merdeka. Dan waktu ini kita masih lagi dalam nyanyian KL, dan saya nak teruskan lagi dengan lagu ini dia yang dinyanyikan oleh Mamat Aziz, Saju di Danau Rindu. Nianan KL, ini baru KL.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baiklah, kumpulan nampaknya sudah tiba masa untuk saya menggunakan diri waktu ini dalam dunia KL dan apapun. Terima kasih banyak-banyak terus menemani kami di KLFM ini dan pastinya terus kekal sama kami setiap masa di KLFM. Jangan lupa untuk ikuti kami di medsos kami di KLFM, di Baru KL. Juga pastinya banyak program-program menarik bersama dengan anda. Baiklah, Kuala Lumpur, saya menggunakan diri waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kuala Lumpur. Ini dia lagu terakhir, Candy. Akan kutunggu. Neon KL, ini baru KL. Bye-bye.

gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle-hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: FM. Ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam, malam masih muda.
2: Tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why what he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak bersama.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

Hai, ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kamu tahu ni yang mahal. Memang
2: aku tutup-tutup. Awak
3: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Baru KL.

yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom layan R&R KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 pagi dan 8.40 pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, dan untuk waktu ni, saya unik juga. Seorang pakcik ni saya kira mungkin dia ada sakit badan ke bila nak bawa besi rumput tu berat.
2: Ya, yeah, betul.
1: Lepas tu dia letakkan satu elevasi. Besi rumput ni dia bawa menggunakan kereta sorong.
3: Saya pun kreatif juga tau.
1: Betul.
3: Saya pernah menggunakan kucing saya sebagai mop.
1: Okay, mop.
3: Sebab air tumpah, saya kata mana kain ni, mop pun tak ada. Saya ambil kucing, saya lap je lah. Nampak kreatif.
1: Kreatif-kreatif.
3: Sama betul-betul lah macam pakcik yang dalam video tular ni.
1: Betul lah. Macam kawan saya, isteri dia nak besi rumput. Apa nama kawan saya, gendong isteri dia tu. Isteri dia besi rumput, buat letak tabah.
3: Maknanya bini dia dapat nama lah.
1: Bini
3: dia
1: dapat nama
3: lah. Nak besi rumput tu.
1: Betul lah, dia teringin.
2: Makin bahaya cerita pagi ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: KL FM 97.2.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL. Yeah.
2: DJ Fas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama saya and Dayana dan juga Dayang. Hari ini di Rentak Pagi KL, hari Selasa yang cukup selesa. Walaupun tekak saya tak berapa selesa pagi
4: baru
3: ni.
4: Baru nak cakap suara and seksi hari ni.
3: Stella rasa.
4: Okay, sebelum itu and kita nak kongsikan dahulu jadual waktu solat untuk hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026. Telah pun masuknya waktu solat pada subuh pada pukul 5.58 pagi tadi. Waktu zuhur pada pukul 1.22 tengah hari. Waktu asar 4.46 petang. Maghrib 7.30 malam. Dan waktu isyak 8.45 malam.
3: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini. Untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. InsyaAllah, semoga segala amal ibadah kita hari ini, Dayang, diterima Allah SWT.
4: InsyaAllah, amin. Dan semoga segala perancangan kita untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar semuanya.
3: Hari ini pun rasanya jadual Dayang pack lagi syuting kan.
4: Tak pula, janganlah bagi tahu.
3: Hari harap semuanya berada dalam keadaan yang baik dan sihat. Kita temankan anda hingga pukul 10 pagi. Okey, jom kita nak layan dulu ini Dollar dengan Impikan
4: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Baik, waktu sekarang 6.22 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Ya,
2: selamat pagi semuanya. Pagi ni mungkin ada macam-macam pekerjaan nak buat kan. Busy lah sepanjang hari, orang kata ada appointment lah, ada nak hantar anak pergi tuition sekolah kan. Lepas sekolah tu anak yang kecil ni ada kelas tambahan pula. Petang kan sekolah lagi. Macam-macam nak buat hari ni. Semoga dipermudahkan urusan, orang
1: kata. InsyaAllah. Jadi untuk ambil tahu hari ini, kita nak kongsikan. Saya tahu banyak dan ramai Anne sendiri ataupun Dayang sendiri pernah marah lah ya.
2: Tak kalah tidak. Kita tak manusia tidak. Biasa, wak.
1: Ya, setiap hari nak baran je kerja dia. Jadi untuk anda, untuk kita semua, Dayang nak kongsikan. Apabila sedang marah tu, jangan terus react.
2: Aduh.
1: Jangan.
2: Itu paling susah nak buat tu.
1: Ya, itu task paling susah. Task paling susah adalah bila kita sedang marah, kita nak disuruh diam.
2: Betul.
1: Tetapi sebenarnya apabila sedang marah, jangan terus react. Tunggu sekurang-kurangnya 10 minit.
2: Ayo, lambat betul. Delay yang marah tu. Kita marah tak sabar, wak. Kita kalau sikit je dah melenting dah.
1: Ya, jangan kata nak tunggu 10 minit. 10 saat tu belum tentu. Tetapi kalau nak tahu, dalam 10 minit itu, jangan balas message, jangan buat keputusan dan jangan tinggikan suara. Dia mengajak kita untuk bersabar. Satu, katanya kalau sebaik-baiknya dalam masa 10 minit itu kita ambil masa untuk berjalan seketika, tarik nafas perlahan-lahan, minum air ataupun duduk diam dahulu. Kerana apa? Kerana bila emosi sedang memuncak, kita mudah untuk berkata atau melakukan sesuatu yang akhirnya akan kita sesali. Itu sebenarnya dia tak nak kita react terus bila kita sedang marah.
2: Sebab apa? Masalah bukan kerana kita marah. Tapi kalau dalam Islam pun, kalau kita tengah marah kan, bila kita marah kita kena duduk.

0: Betul.
1: Bila dah duduk tu rasa marah lagi, baring.
0: Betul.
1: Itu kita, cara ni lah.
0: Betul. Kalau kita berada di dalam kawasan di dalam rumah ke, kita keluar dulu. Begitulah. Betul. Kita nak elakkan perkara-perkara yang semakin keruh berlaku sebenarnya.
1: Sebab 10 minit ni mungkin akan menyelamatkan hubungan lah yang dibina bertahun-tahun kalau kita bergaduh dengan pasangan kita kan.
0: Yeah.
1: Disebabkan marah yang terlampau sangat tu, kalau kita react secepat itu kan, lepas marah terus nak react tu, itu akan orang kata memisahkan ke, atau kita tak nak semua tu kan. Jadi inilah dia kata, pause 10 minit, fikir dulu, wajar ke aku marah sebanyak itu. Ambil masa dulu, tarik
0: kita
1: nafas,
0: kena bertenang dahulu. Walaupun itu adalah task paling susah
1: kan. Pandai kita nak cakap semua orang sabar, tapi itulah kan, kita ni semua orang kata manusia biasa.
0: Betul.
1: Yang penting hari ni kita kena sabar.
0: Macam Ella yang kena sabar. Sebab apa? Sebab walaupun suara dia sukar nak keluar, tetapi dia tak konti bersama dengan Dayang pagi ini dalam Rentak Pagi KL.
1: Pegit betul rasa. Tapi demi untuk pendengar-pendengar KLFM, InsyaAllah saya temankan sampailah habis konti,
0: InsyaAllah.
1: Okey, jom kita nak berhibur dulu ini dengan Kakak Azraf dengan Tak Leh Usik.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, selamat pagi orang KL yang sedang memandu, hati-hati memandu. Sekarang ni orang KL kan yang keluar rumah awal pagi tau.
2: Ya. Ha,
1: kalau dulu kan pukul 6 baru dah sesak, macam 6.30 macam tu kan.
2: Sekarang ni?
1: Sekarang ini pukul 5 pagi pun dah jalan dekat jalan raya memang dah banyak kereta. Ada orang ni memang nak keluar sebelum subuh lagi. Katanya nanti sampai pejabat, boleh subuh dekat pejabat. Sebab kalau keluar lepas subuh, melekat dia punya jam tu. Mau pukul 9 sampai pejabat.
2: Kalau pukul 9 maunya 9 lebih baru sampai pejabat. Jadi sekarang dan nak kongsikan dulu lah jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Selasa 14 Julai. Pada sebelah pagi ini jangkaannya tiada hujan. Pada sebelah petang nanti jangkaannya ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam nanti juga jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius.
1: Baik, itu semua jangkaan. Apa-apa pun anak kena bersiap sedialah. Petang ini jangkakan ribut petir, bawalah payung kan.
2: Betul.
1: Takut nanti kena air hujan, demam macam saya ni, sakit tekak.
2: Terutamanya untuk anda yang naik motor tu, jangan lupalah bawa bekal baju hujan.
1: Bekal
2: baju hujan, bukan bekal makanan je. Baju hujan pun kena bawa juga.
1: Betul. Nanti kalau hujan senang boleh pakai hujan. Tapi kalau nak berhenti tu, berhenti kat tempat yang selamat lah.
2: Betul.
1: Untuk anda juga yang hari ni mungkin sakit tekak macam jangan lupa minum air banyak-banyak. Minum air secukupnya supaya bagi reda sikit rasa sakit tu.
2: Ya, kita tengoklah Anne sendiri minum air banyak ke tidak. Nanti kita tengok.
1: Ada pemantau. Okey, jom kita nak terus berhibur. Ini Heda dan Lan Solo dengan Zapin Usik Mengusik 2.0.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Bermula Pagi.
1: Okey, seperti biasa 6.40 kita dalam Kopi Bola Pagi. Masih lagi dalam demam Piala Dunia 2026.
2: Dua hari ni tak ada perlawanan.
1: Bagi bertenang dulu.
2: Tapi nanti 15 hari bulan ada France menentang dengan Spain. Kita boleh saksikan jugalah di Sukan Plus RTM. Tapi hari ni kita nak kongsikan ni, Dayang. Yeah. Di Piala Dunia di mana Argentina dan England ni sebenarnya dah 5 kali bertemu. Dan England menang 3 kali pada tahun 1962, 1966 dan tahun 2002. Dan Argentina menang sebanyak 2 kali pada tahun 1986 dan 1998 hingga 1998 menerusi penentuan penalti selepas seri 2 sama.
1: Dan pada tahun ini Argentina bertemu lagi dengan England dalam semifinal pada 16 Julai nanti. Dan seterusnya perlawanan paling bersejarah Piala Dunia 1986 pada suku akhir, Argentina menang 2-1 menentang England, dianggap antara perlawanan paling ikonik dalam sejarah bola sepak. Di mana Diego Maradona menjaringkan 2 gol yang menjadi legend, Hand of God dan juga Goal of the Century.
2: Ini ceritanya legend dia lah kan, Diego Maradona. Tapi tadi saya berjumpa dengan DJ Trax FM, Double D. Dia menjangkakan tahun ni England akan memenangi Piala Dunia.
1: Sebab tahun ini kalau end perasan, banyak sangat unexpected.
2: Betul. Dan banyak drama sebenarnya.
1: Itu betul. Itu
2: di mana ada Argentina, di situ dramanya.
1: Kenapa Argentina?
2: Marah penyokong Argentina. Relax. Kita semua sama je. Kita nak cerita. Je nak share. Jangan marah. Relax. Pagi-pagi ni saya bukan nak mencetuskan provokasi. Cuma sajalah kita share dengan semua orang.
1: Jangan cetuskan kemarahan. Nanti nanti Anne kena konti 10 minit seorang diri. Tadi baru kita share kalau marah tu kena bertenang 10 minit. Jangan lupa, okey, jangan lupa. Hari ini kita masih lagi boleh bertenang. Masih lagi jantung kita berdegup macam biasa. Esok akan mula lagi. Ramai kalau bila dah tengok bola tu, dub dap macam laju daripada biasa kan. Dia bukan jatuh cinta ya, tidak. Itu sebab kita nak tengok perlawanan dah semi final dah Piala Dunia 2026.
2: Dan jangan lupalah 15 hari bulan perlawanan France juga menentang Spain. Anda boleh saksikan di Sukan Plus RTM untuk grandstand, bahasa Melayunya. Kalau bahasa Inggeris grandstand di TV.
1: Nampak tak specialnya bila semi final kita ada dua grandstand untuk anda boleh saksikan di Sukan Plus, di Echelon dan juga di RTM Click yang pastinya betul-betul percuma.
2: Jangan lupa untuk muat turun. Jom kita nak berhibur ini dengan lagu Nora Fatehi dengan Sir Sir untuk FIFA 2026.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Ya, rentak pagi KL hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026. Selamat pagi orang KL.
2: Ya, semoga sihat, semoga bahagia walaupun masih pagi kan. Berbahagia, bergembira lah. InsyaAllah, jadi sepanjang hari ini akan positif lah.
1: Betul. Eh, pagi-pagi memang bahagia tau. Kalau tak bahagia itu masalah. Dia akan menjadi masalah sepanjang hari.
2: Ya, betul.
1: Jadi pagi-pagi tu kalau bangun pagi dari tidur tu senyum. Senyum, tengok cermin, cakap you can do it. Tiba.
2: Ya, tapi sepatutnya memang begitulah. Supaya hari kita akan sentiasa positif sepanjang hari. Sebab itulah kita kena mulakan hari kita dengan yang yang baik-baik.
1: Betul.
2: Senyum selalu. Jangan gaduh-gaduh pagi-pagi.
1: Jangan masam-masam muka.
2: Walaupun pagi-pagi macam en lah, datang suara perih, tapi senyum juga.
1: Nak buat macam mana, kita kena kerja menggunakan suara kan. Jadi saya kena minum banyak air lah. Kejap lagi saya nak minum air. Tapi sebelum saya minum air ni, nak pergi minum air, kita bagi tahu, pergi tengok kat fanpage. Sebab kita dah muat naik video tular, tiga video tular.
2: Video tular kita hari ini yang tiga ni. Yang pertama, kita ada video tular sambut birthday. Tapi sangat-sangat berharga, sangat-sangat moment lah orang cakap birthday yang ini. Nanti kalau nak tahu, nanti korang boleh tengok dekat Facebook KLFM. Ini baru KL. Juga kita ada ini kuasa mak-mak lah. Mak-mak memang ada super power.
1: Mama Asia orang
2: Asian
1: kata.
2: Mom.
1: Asian mom. Dan juga kita ada cerita apa, Dayang?
2: Kita ada cerita bola semestinya. Main bola sepak ni, yang ini paling kelakar. Tapi kalau korang nak tahu, korang kena stay dengan kita orang. Anda kena stay bersama kami, bersama Dayang dan juga Anne dalam rentak pagi ke.
1: Lepas semuanya ini kita akan bincangkan bersama-sama. Lepas utama 7 pagi, langsung dah pusat berita RTL anda akan dengarkan. Tapi jom kita nak layan dulu. Ini Wings dengan Peronda Jacket Biru.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Amerika Syarikat akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran. Charge 20% ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz turut dicadangkan Presiden Donald Trump. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa charge tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan strategik tersebut. Tambah beliau, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setung. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setung. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Sementara itu, bekalan petroleum negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik sehingga Disember ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, jaminan itu disokong menerusi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Menjelaskan mengenai harga dan bekalan beras dalam negara, Akmal Nasrullah berkata harga beras putih tempatan dikekalkan. Katanya, stok penimbal beras ketika ini mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan, sekaligus memastikan bekalan asas tidak terputus dan harga kekal terkawal.
1: Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Bertujuan memperkukuh ekosistem keterjaminan makanan negara di samping memperkasakan kuasa kawal selia industri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chen Fung Hin berkata, pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
2: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: Datuk Chan Fung Hin. Lembaga Tabung Haji mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan, tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, langkah itu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama. Katanya, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada. Ia juga akan memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Kerajaan menyasarkan penyediaan kemudahan kolej kediaman yang mampu menampung 70% pelajar prasiswaza sepenuh masa di Universiti Awam dan Politeknik menjelang 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sasaran itu dilaksanakan bagi memastikan mahasiswa mendapat penempatan selesa dan selamat, khususnya golongan B40.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada golongan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan, termasuk dalam kelompok ASNAF dan berkeperluan.
0: Tambah Datuk Sri Dr. Samri, bagi pelajar yang terpaksa tinggal di luar kampus, inisiatif berbeza dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa, termasuk menyediakan kemudahan pengangkutan ke kampus. Dalam perkembangan berkaitan, semua 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang memperoleh PNGK 4.0 ditawarkan tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, tawaran itu melibatkan 1,184 calon aliran sastra dan 71 calon aliran sains. Menurut beliau, calon yang tidak mendapat pilihan pertama pula masih ditawarkan tempat berdasarkan pilihan program lain yang dipohon melalui sistem UPU online.
5: Setiap pemohon yang layak ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk dapat tempat pengajian. UPU online membenarkan calon membuat pilihan sehingga maksimum 12 program pengajian berdasarkan kepada kelayakan mereka. Kerana penawaran pula akan diberikan berdasarkan kepada pilihan yang dibuat oleh calon sahaja.
0: Adam Adli.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Hanya dua kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjelang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The True Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Lee Blue untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan terarah kepada bintang muda La Roja Lamine Yamal. Bagaimanapun setakat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke suku akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 2-1 kepada England. Namun pencapaian itu adalah yang terbaik pernah dicatatkan negara itu di pentas Piala Dunia. Kapten pasukan Martin Ødegaard menyifatkan sambutan luar biasa itu sebagai bukti sokongan padu rakyat Norway terhadap pasukan kebangsaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Selain memberi amaran konflik berskala besar akan membawa kesan buruk kepada keamanan dunia dan ekonomi global. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika Syarikat dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Dalam peristiwa itu, Amerika akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Menurut Komander Pusat CENTCOM, langkah tersebut akan dikodkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan Washington akan mengembalikan sekatan laut ke atas Iran di Selat Hormuz serta mengenakan charge sebanyak 20% ke atas semua kargo yang melalui laluan perkapalan strategik tersebut.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Assalamualaikum, selamat pagi orang KL. Kembali bersama kami berdua. Hari ini Andayana dan Kuling, kami berdua je hari ini. InsyaAllah temankan anda hingga pukul 10 pagi 14 Julai 2026. Dan juga kita nak dengarkan suara anda semua. Kalau boleh, hantarlah voice note pagi-pagi ni. Bagi tahu on the way pergi mana. Nak makan apa pagi ni kan.
4: Kongsilah bersama dengan kami di Rentak Pagi KL. Dan untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, mungkin kan dah biasalah dalam kesesakan lalu lintas. Saya nak kongsikan info trafik bersama dengan anda. Trafik bergerak perlahan dari Serdang Lama ke KTM Serdang, dari Sri Kembangan ke Plaza Tol Mines, dari Kampung Malaysia ke Persian Kucai, dari Salak Selatan ke Pusat Bandar, dan juga dari Istana Ling ke Jalan Istana. Dan seterusnya, jangkakan kelewatan dari Setia Alam ke Shah Alam disebabkan kemalangan di lorong kecemasan kilometer 6.5.
3: Okey, kalau anda ada info trafik yang nak kongsikan bersama dengan kami, kalau tempat anda tu luar biasa kesesakannya, boleh saja 013-3097-972. Mungkin info anda tu amat bergunalah untuk pendengar-pendengar yang lain.
4: Betul. Dan tak dilupakan juga untuk anda yang mungkin ada yang bekerja daripada rumah hari ini, biasalah kan, Selasa, Rabu dan Khamis anda boleh bekerja dari rumah. Jangan lupa untuk spot me anda setiap satu jam.
3: Ya, untuk ini untuk penjawat awam lah. Jangan lupa tau. Sebab kita nak tahu keberadaan tu. Sebab dia bekerja dari rumah. Bukannya berehat di rumah.
4: Bukan.
3: Okey, pagi-pagi ni selalunya kan orang dalam kereta biasa. Apa perkara yang paling orang kata paling famous lah dibuat? Paling orang kalau duduk dalam kereta jam-jam orang buat apa selalu Dayang?
4: Kalau tanya Dayang, Dayang akan menyanyilah bersama dengan lagu-lagu dengan di yang kita dengar di radio.
3: Bagus. Sebab dekat Rentak Pagi KL, kita ada bilik karaoke 972. Mungkin nanti dalam perjalanan tu masih lagi dalam kereta. Betul. Boleh layan lagu-lagu bersama dengan kami di Rentak Pagi KL. Okay? Semoga anda semua selamat tiba ke destinasi pilihan anda. Tapi jangan lupa pergi ke fanpage kami untuk tengok video tular.
4: Ya, kita macam biasa. Kita dah kongsikan 3 video tular di Facebook. Kami nanti akan kami kongsikan juga apa komen-komen dalam video tu lah.
3: Tengok tersebut dulu. Nanti dia tak faham. Nanti dengar Anne dengan Dayang duduk membebe-bebe. Apalah yang mereka cerita ni kan. Tengok dulu video tu lah tu. Bagi faham, nanti sekejap lagi kita kongsikan bersama. Alright. Jom kita nak lain dulu. Ini Aman Ra dengan Bangun.
4: Bangun. Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL. Come on.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, 7.27 minit pagi untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami dalam Rentak Pagi KL menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma.
2: Ya Allah, selamatkan kamu. Allah, selamatkan kamu. Video itulah kita hari ini mengenai hari lahir. Dan betul, kita pun nak ambil kesempatan lah nak ucapkan selamat lahir untuk anda yang menyambutnya hari ini, ya, 14 Julai 2026.
1: Tak kira lah hari berakhir yang keberapa tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu.
2: Amin. Sengit cuka Hamidah.
1: Alamak,
2: okay, kita nak masuk pandai ni video tular kita. Penerbit okay kita hari ni, Kulin, dia bagi video ni. Sebenarnya kan mula-mula tu nampak macam happy-happy. Mm-mm. Tapi ujung-ujung tu tiba-tiba, siapa pula yang potong bawang ni eh?
1: Dia pakai kamera apa ni? Kenapa kabur?
2: Kabur lah.
1: Sepanjang hidup 52 tahun, itu first time dapat celebrate bersama dengan anak-anak.
2: Mungkin lah yang sebelum, kurang kemampuan ke, ataupun tak ada masa untuk celebrate sama-sama. Tapi bila betul kita tengok riak aksi ayah dia ni kan, mula-mula dia rasa macam bukan dia punya.
1: Bukan,
2: kan? Rupanya kek itu untuk dia. Tu yang dia macam terkejut. Tu tiba-tiba duduk buat gaul nasi. Padahal mata dah berkaca dah tu.
1: Ya, dia tak nak. Biasalah kan, ayah-ayah ni dia tak nak anak-anak tahu dia dalam keadaan yang sedih. Ya, nampak dia, tak ego seorang ayah. Gitu.
2: Bukan. Dia macam rasa macam tak boleh ni tunjuk lemah kan. Tapi dia seronok lah mula-mula tu sebab dia rasa bukan orang nak celebrate dia.
1: Betul.
2: Rupa-rupanya kek tu datang dekat dia. Itu yang membuatkan dia terkejut. Lepas tu buat-buat dia macam tak ada apa.
1: Kalau ada boleh saksikan, dia siap berdiri macam
2: nak raikan orang lain.
1: Betul.
2: Tapi kan masalahnya anak dia tu, bila dia anak dia kata ayah, ayah jangan nangis, bila dia cakap

0: cakap macam tu, saya yang tengok video tu, saya yang nangis.
1: Dia cakap kat ayah dia je, jangan nangis. Kita tak apa nangis. Kita tak apa nangis.
0: Maknanya ayah dia jangan nangis, kita boleh.
1: Tapi
0: betul lah, video tu memang orang kata seronok lah tengok. Happy family. Ayah dia pun dapat meraihkan hari lahir. Dan anak-anak dia tu pun, kita nak ucapkan tahniah lah sebab berjaya menggembirakan hati ayah dia pada usia yang katanya 52 tahun ini pertama kali mereka celebrate kan.
1: Beramai-ramai dengan anak-anak. Sebab betul lah, tak semua anak-anak bila dah membesar, anak-anak dah kerja dekat tempat yang jauh-jauh. So kalau kita nak kumpul sekali semua anak-anak ada untuk sambut hari jadi mak ataupun ayah kita, itu sangat susah.
0: Betul. Tapi kalau tak dapat berkumpul bersama pun tak apa, ambil telefon sekarang-kan dah ada kemudahan.
1: Betul.
0: Kalau tak dapat hantar mesej, call. Call cakap happy birthday. Tak apa, hantarlah kad virtual kan sekarang ada kan. Happy birthday to you, sarange, I love you. Semua boleh. H lebih dish. Semua boleh letak situ. Mentang-mentang piala dunia ni kan.
1: Tapi macam kalau kita nak sambut birthday pun, kalau kita makan lepas tu sambil video call dengan mak ayah ataupun anak-anak kita pun boleh. Makan bersama-sama secara virtual kan.
0: Hembus lilin virtual pun boleh, tak ada masalah. Okey, pergi tengok video tu, memang comel sangat ayah dia ni dengan anak-anak dia celebrate birthday. Lepas tu kita bacakan komen sebentar saja lagi. Okey, jom kita nak berbual. Ini Aiman Tino dengan Lela.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini baru KL.

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Ya, di sini Dayang sayang kamu. Memang ada Dayang dekat sini. Yeah. Dayang dan Anna ini temankan anda hingga pukul 10 pagi. Kita tadi cerita pasal video tular pertama kan? Mm-hmm. Pasal ayah ni yang touching lah.
2: Baru first time dapat sambut birthday dengan anak-anak semuanya.
1: Mula-mula tu dia tak jangka pun untuk dia. Bila dia rasa, oh rupanya kek tu untuk dia, terduduk dia. Duduk buat-buatlah kuih-kuih nasi dia gaul-gaul. Padahal mata tu dah berkaca dah tu. Okey, kita bacakan komen ni Dayang.
2: Daripada pikah-pikah, anak dia warning, ayah dia je kan, jangan nangis. Kita boleh nangis kan? Baru tadi cakap, kita boleh nangis.
1: Kita boleh join.
2: Kita boleh join. Ayah dia je tak boleh
1: ayah
2: nangis.
1: Ayah dia jangan nangis, kita boleh. Sebab memang tengok touching lah. Okay. Ini komen daripada Bob seorang Melayu. Dia kata, mak dah risau tu. Abang ni lagu bedeh, bukan lagu pop ye-ye.
2: Sebab waktu dia nak raikan orang tu, dia menari, dia siap berdiri kan. Menari tangan sambil melambai-lambai begitu. Sebab ingatkan birthday orang lain dia nak raikan. Seterusnya, Aini Anastasia. Ayah jangan nangis. Tapi apa sal aku yang nangis?
1: Sebab tadi kan dah cakap, ayah dia je jangan nangis. Kita boleh.
2: Kita tak apa. Kita tak apa.
1: Tapi kalau tengok ayah dia tadi joget Pak Mak On tu, mungkin kita nak gelak. Okey, ni komen daripada Khairul Zam. Dia kata, Pak Cik ingat orang lain punya bedeh. Sekali dia punya dah.
2: Iya. Dia siap berdiri tu tak boleh, tak boleh tahan lah. Anda boleh tengok tau. Anda kena saksikan di Facebook KLFM. Anda boleh saksikan video tersebut. Mula-mula macam Anne cakap, mula-mula kita macam nak gelak tengok pakcik tu nak siap berdiri, menari, nak raikan birthday orang lain. Sekali birthday pakcik itu.
1: Sebab dia betul-betul tak expect, bukan dia punya birthday. Sebab tu mungkin tu dia rasa rasa touching kan, rasa sebab lah.
2: Hujung-hujung mata kita pun itu kabur sekali.
1: Dia pakai kamera apa tu, kabur lah.
2: Kena tukar kamera adik tukar anak kamera.
1: Okey, kita nak masuk dah video tular yang kedua. Yang pertama tadi dah settle dah birthday pakcik ni. Ini cerita mak-mak.
2: Mak-mak sememangnya ada super power. Asian mom.
1: Asian mom. Dia ada power dari CCTV. Sebab dia boleh memantau. Rupanya dia bukan membela anak. Dia ada dua orang anak. Satu anak besar, satu anak kecil.
2: Satu baby besar, satu baby yang kecil. Biasa-biasalah anak-anak pula kan. Balik sekolah, tak nampak mak, memang mandi pun tak nak. Makan pun idak.
1: Tengok duduk depan televisyen tu.
2: Sama naik dengan ayah. Ayah dia
1: masalah dia. Saya ingat itu semuanya anak. Rupanya ada ayah kat situ.
2: Ada ayah dia siapa naik.
1: Yang geram mak dia, kata anak dia yang tak mandi tu satu hal. Yang ayah dia pun balik dari kerja, tak salin baju, tak apa, join anak dia tengok TV. Bila dia sampai je depan garaj rumah tu, bunyi kereta menggelupur. Dua-dua tu lari masuk nak pergi mandi. Buat-buatlah baru nak pergi mandi kan.
2: Baru nak kemas itu, baru nak kemas ini. Pandai pula menggelupur. Dengar je bunyi kereta tu masuk dalam parking depan rumah tu. Dah dua-dua. Anda boleh saksikan lah.
1: Tengok dekat dekat fanpage kami. Tapi mungkin anda juga ada pengalaman macam ni, nak kongsi dengan kami pun boleh. Hantarkan 013-3097-972 atau pergi komen dekat fanpage kami.
2: Betul. Lawak
1: Memang terhibur tengok. Okey, jom kita layak. Ini Nadira dengan Cuba Jadi Aku.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Apa yang tular? Tadi kita dah kongsikan video yang tular. Yang kedua, mak-mak yang memang ada super power yang boleh tengok anak-anak. Laki dia balik kerja, balik sekolah ni masing-masing terus depan TV
2: Betul. Mak-mak ni kan sebenarnya kan kalau dia jeling je dah bersepah larinya. Tapi mak-mak Asia ni memang dia ada sifat satu, garang.
1: Betul.
2: Tak kira lah mak jenis apa, dia tetap akan jadi garang. Sebab apa? Sebab anak-anak tu lah macam-macam perangai. Tak mandi balik terus tengok TV kan.
1: Dia sekali pakej bukan anak je, dengan laki sekali.
2: Laki sekali. Dalam video ni dengan laki sekali.
1: Dengan
2: suami
1: sekali,
2: dia
1: betul.
2: Sekali tak mandi, join anak dia. Okey, kita bacakan komen ini daripada Jasmine Bunga. Dia kata ada satu malam tu husband dengan jiran lepak depan rumah, bincang pasal nak reno rumah. Time tu anak-anak pun ada. Tiba-tiba wife jiran aku jerit nama anak-anak dia, suruh balik tidur. Dengan aku sekali rasa nak balik tidur. Takut weh, dia lagi garang dari aku. Dia breed singa Afrika kot.
1: Kenapa singa Afrika?
2: Ini Bunga, ibu singa.
1: Ibu singa nampak tak? Dan seterusnya ada Farah Jasmine. Kak katanya, saya yang perempuan seram cara akak masuk parking. Rasa nak join diorang walaupun saya dah mandi. Tak payah ni.
2: Okey, ni komen daripada Melindin. Dia kata mengekek aku. Yang laki tu tak tentu arah. Kenapa? Takut kena libas tali pinggang ke? Apa dia lupa ada CCTV sebagai bukti?
1: Betul lah tu, nampak baru dia kalut nak kemas rumah, nak pergi masuk bilik mandi sama naik dengan anak. Seterusnya ada Fazira Ira. Bila mak kau pesan bawa keluar ayam dari chiller tapi kau lupa.
2: Itu be like. Betul-betul kan, kadang-kadang kan mak kita pesan kalau daripada dia kat office tu, dia call nanti keluarkan ayam. Okey, rupanya tak keluarkan. Bila mak dia dah sampai depan rumah,
1: kau baru nak kalut.
2: Dia punya bergelupur pergi dapur nak keluarkan ayam. Itu jam memang kenalah.
1: Memang
2: berbakul lah kena dengan mak nanti ya.
1: Bukan anak saja, laki lah terutamanya. Memanglah anak tu ikut ayah dia. Ayah dia buka baju, duduk depan TV. Memanglah anak pun duduk-duduk depan TV sekali.
2: Ikut sekali kan. Okey, kita pun nak bagi tahu lah. Ingatkanlah kat adik-adik kita ni, ingat. Jangan susahkan mak. Mak tu kadang-kadang balik kerja dah penat-penat. Kalau boleh mak balik tu kemar-kemar rumah.
1: Betul.
2: Bila mak balik sejuk hati tengok kan.
1: Ya, walaupun ayam tu tak keluar lagi daripada sila, tak apa. Yang penting masuk je pintu rumah tu, rumah dah kemas. Tak ada apa tu, mainan-mainan yang bersepah. Kita dah wangi, dah mandi. Yang penting bukannya tak pakai baju ataupun bukannya masih lagi pakai baju sekolah.
2: Bergelimpang depan TV tu kan. Tapi kalau tak keluarkan ayam dari peti ais, tak apa, cakap dengan mak. Tak apa, hari ni nak makan telur je, telur goreng. Okay, dah settle video tu lah kita. Yang kedua ni nak tengok balik video dia, macam mana akak ni masuk parking kereta kita menggelupur yang lari ni kan. Pergi tengok dekat fanpage kami. Okey, kita nak masuk video tu lah kita yang ketiga ni, Dayang.
1: Ni pasal bola semestinya, tapi ini lagi bola daripada bola. lagi bola daripada bola. Dia boleh pergi angkut tiang gol tu sebab tak nak bagi kawan tu sepak bola masuk gol.
2: Dia nak jaringkan gol, dia terpaksa kejar dulu tiang gol tu. Pergi tengok video tu. Memang mencuit hati. Nanti sebentar lagi kita bacakan komen-komen daripada anda. Okey, kita nak layan ini lagu daripada adik kita Iman Darwish. Bintang bekas
1: Bintang Kecil.
2: Bintang Kecil tahun 2023. Ini lagu terbaru dia, Nak Apa Lagi.
1: Nak Apa Lagi. Rentak pakai KL.
2: Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, kita dah masuk ke video tular yang terakhir. Jangan masuk lagi lagu Hindustan. Sabar,
2: sabar, sabar.
1: Sebab kita ada lagi nak baca komen ni untuk video yang terakhir kita ni mengenai bola lah.
2: Ya, tak tahulah main bola sepak macam apa ni. Siap angkat pergi lari tiang gol tu. Sebab tak nak kawan gol.
1: Tak nak kawan dengan gol?
2: Tak nak.
1: Aduh, tapi kalau kita tengok kan dia punya kejar tiang gol tu. Memang orang kata tapi end up masuk juga.
2: Ya, yeah, itu yang best. Itu yang legend.
1: Itu yang legend.
2: Yeah, walaupun dia bawa lari masuk juga bola tu dalam melepasi tiang gol. So tetaplah kalah walaupun angkut pergi jauh pusing-pusing. Tetap
1: itu,
2: budak tu menang.
1: Itu dia sebenarnya nak kacau kawan dia tu kan. Nah, okey, kita bacakan komen ni Dayang.
2: Ya, yeah, yang pertama daripada Langit Mendong Tak Berhujan. Kejap. Kenapa nama dia macam gini? Langit Mendong Tak Berhujan. Kalau mendong tu kita minta je lah hujan terus. Katanya terus jadi bola baling.
1: Okey, ni komen daripada Adi-Adi. Dia kata ilmu apa sebenarnya? Guru! Guru! Hentikan guru!
2: Seterusnya ada daripada Galip. Akhirnya aku tahu cara memenangkan pertandingan bola sepak.
1: Macam tu jangan ikut. Salah tu.
2: Salah.
1: Okey, ni komen daripada Tante Kucing. Dia kata semakin ku kejar, semakin kau jauh. Itu lagu bang.
2: Betul. Tetapi yang ini, ini legend bang. Semakin dikejar, makin masuk bola tu.
1: Ingatkan beli dia apa bawa lari tiang gol tu tak menang kan? Tapi jangan. Hebat tau kawan dia boleh masuk kat
2: dia. Dia lagi legend.